Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sudah dipukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Dan kita masih di sepada ya untuk hari ini nih sampai ke jam 9 nanti. Nah teman-teman Pro 2, karena sekarang juga berkaitan dengan Hari Buku Nasional, so Uut bakal bahas lagi nih yang masih relate sama literasi dan juga buku. Kenapa banyak orang susah fokus baca sekarang? Uut bakal spill ya alasan-alasannya gitu. Karena pernah gak sih kalian merasa baru baca beberapa halaman buku tapi tiba-tiba udah ke distraksi gitu? Tiba-tiba kayak notif muncul, terus tiba-tiba mau ngerjain nih sesuatu yang lain kayak gitu. Atau baru baca satu paragraf, malah scroll-scroll sosmed gitu kan. Nah, sampai lupa nih mau lanjutin untuk ngebaca. Dan fenomena ini ternyata banyak ya dialami sama anak-anak muda ya teman-teman Pro 2. Dan bukan karena malas semata, tapi karena pola hidup digital yang membuat otak kita itu terbiasa menerima informasi cepat dan singkat. Kita bakal bahas dalam 1 jam ke depan ya, sampai ke jam 8 nanti, kenapa banyak orang yang susah fokus untuk membaca. Tapi setelah yang satu ini, kita dengerin dulu satu lagu dari Farel Hilal, ada Keliling.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita bahas kenapa sih banyak orang yang susah fokus membaca saat ini.

Adapun alasannya teman-teman Pro 2, kenapa orang-orang itu sekarang susah ya untuk fokus membaca apalagi buku, itu yang pertama alasannya karena otak terbiasa dengan konten yang serba cepat teman-teman Pro 2. Media sosial ini mengubah cara otak untuk menerima informasi. Sekarang orang-orang itu lebih sering melihat video singkat, caption pendek, atau konten yang cepat berganti ya dalam hitungan detik. Yang mana akibatnya otak itu menjadi terbiasa mendapatkan hiburan instan dan sulit nih untuk bertahan pada aktivitas yang membutuhkan fokus lebih lama seperti membaca buku. Karena membaca itu membutuhkan kesabaran dan juga konsentrasi yang lebih panjang ya teman-teman Pro 2. Karena bayangin aja kita ngebaca tuh sambil gak konsen gitu, gak fokus ya kan. Kemudian juga gak sabar, gimana kita bisa menciptakan imajinasi dari hal yang kita baca kayak gitu. Nah, alasan yang kedua teman-teman Pro 2 itu karena notifikasi membuat fokus itu mudah pecah. Ya, salah satunya adalah handphone ya teman-teman Pro 2 yang menjadi alasan dari adanya susah fokus membaca ini. Yang menjadi salah satu sumber distraksi terbesar teman-teman Pro 2. Saat membaca sering ya kayak muncul notifikasi chat, media sosial, email, atau ada video-video lainnya lah gitu. Dan hal-hal kecil kayak gini itu membuat fokus kita tuh terputus dan otak sulit untuk kembali masuk ke dalam bacaan. Bahkan kadang baru beberapa menit baca ya, tangannya otomatis pengen ngecek HP kayak gitu. Kayak, duh bisa gak sih sabar dikit gitu loh. Jadi kayaknya kalau notifikasi HP ini kalian bisa aktifin mode DND ya, atau do not disturb kayak gitu. Jadi kita bisa fokus ya membaca hal-hal yang pengen kita baca kayak gitu teman-teman Pro 2. Kita bakal bahas lagi ya alasan-alasan lainnya setelah lagu dari Tulus, Ada Tukar Jiwa.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kalian masih mendengarkan 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Tentunya Wood masih akan spill nih alasan-alasan kenapa orang-orang sekarang tuh susah banget ya kalau fokus untuk membaca tuh kayak susah banget. Nah, alasan yang ketiga teman-teman Pro 2, khususnya untuk anak-anak muda nih kayak kita. Anak-anak muda sekarang itu terbiasa banget untuk multitasking ya, banyak nih melakukan aktivitas dalam satu waktu sekaligus gitu. Contohnya kayak dengerin musik sambil scrolling, dengerin musik sambil chatting, atau scrolling sambil chattingan, atau membuka tugas atau video lain ya, padahal sambil nonton drakor gitu kan. Nah, memang anak-anak muda tuh juaranya ya kalau soal multitasking kayak gitu. Padahal otak manusia itu sebenarnya nggak benar-benar fokus pada banyak hal sekaligus, teman-teman Pro 2. Walaupun kalian bilang di CV kayak saya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, saya bisa multitasking, tapi sebenarnya otak manusia tuh nggak benar-benar fokus pada banyak hal gitu. Mungkin kalian emang bisa, tapi ya tentunya nggak maksimal gitu. Akibatnya kemampuan untuk fokus mendalam itu perlahan-lahan menurun. Sama halnya juga nih kayak ngebaca buku gitu, teman-teman Pro 2. Kamu misalnya baca buku tapi sambil dengerin lagu, ya mungkin sama beberapa orang tuh it works gitu loh, ini kayak memang bisa gitu. Tapi ngebayangin kayak kalau aku pribadi ya, ngebayangin aku harus membaca buku, kemudian aku harus mendengarkan lirik dari lagu-lagu itu, kayak waduh, yang mana ini yang mau aku resapi kayak gitu ya kan. Sementara kalau baca buku itu tuh harus gimana ya, kita kan ngebaca ya, jadi kan gak ada gambarnya, kita tuh harus bisa mengimajinasikan itu loh, tapi kedistract sama yang namanya lirik lagu. Itu salah satu contohnya kayak gitu ya. Banyak sih anak-anak muda sekarang yang ngebaca buku tuh sambil multitasking gitu loh, teman-teman Pro 2 ya kan. Misalnya kayak apa lagi ya, ngebaca buku tapi sambil nongkrong. Nah, gimana tuh? ada. Aku pernah lihat di beberapa coffee shop itu ada anak-anak muda yang ngebaca itu sambil nongkrong gitu. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya, itu juga mereka bagian dari berusaha lah ya untuk bisa menumbuhkan jiwa literasi gitu. Tapi ya otomatis kamu ngebaca bukunya ya cuma ngebaca doang gitu. Ibaratnya kalau ngebaca Al-Quran ya ngebaca doang, tapi nggak tahu artinya apa kayak gitu ya. Nah, alasan selanjutnya teman-teman Pro 2, kenapa sekarang orang-orang itu susah banget ya untuk fokus membaca buku, karena membaca ini dianggap nggak cepat kayak konten digital gitu. Kayaknya perlu kayak susah banget gitu. Ibaratnya kalau kita baca buku fiksi ya, itu tuh lama banget sampai ke klimaksnya gitu. Sementara kalau kita nonton drakor, dracin kan, itu kan bisa di skip-skip atau dipercepat, ada playback speednya yang bisa dicepatin kayak 1 kali, 1,5 kali, 2 kali gitu ya kan. Jadi kayak pokoknya bisa deh lebih cepat. Kalau ngebaca buku kan gak mungkin ya gitu kan, gak mungkin di skip-skip dan gak mungkin ada playback speednya gitu loh ya. Jadi banyak nih orang-orang yang menganggap membaca tuh gak secepat konten digital gitu. Karena emang kalau membaca buku itu emang membutuhkan proses ya kayak gitu, emang kita harus ngikutin. Tapi di situ juga sih letak asik dan indahnya membaca buku gitu. Kalau media sosial tuh kan memang ngasih kita kayak hiburan yang super instan gitu. Nah, kalau baca buku ini memerlukan waktu untuk memahami isi dan membayangkan informasi kayak gitu. Jadi karena itulah ya banyak orang-orang yang ngerasa membaca itu lebih berat banget dibanding sama menonton video-video yang ada di TikTok, di YouTube, di Instagram, pokoknya di berbagai platform media sosial. Padahal justru proses itu yang melatih otak kita agar bisa berpikir lebih dalam lagi, teman-teman Pro 2. Kira-kira ada alasan apa lain? Kira-kira ada alasan apa lagi ya teman-teman Pro 2 dari kurangnya fokus kita untuk membaca buku? Karena ini jujur masih banyak banget ya, karena selain gak fokus baca buku, ini Uut juga gak fokus nih ngasih taunya. Maklum, belum sarapan ya, belum ada nih toko sarapan yang buka ya, warung sarapan yang buka, teman-teman Pro 2. Jadi nanti kita sarapan ya. And anyway, teman-teman Pro 2, kalian juga jangan lupa sarapan ya biar tetap fokus. Jangan lupa minum air putih ya biar tetap fokus juga, biar gak kayak Uut
Nah gitu. Teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ya satu lagu dari Justin Bieber, ada Ghost, kemudian ada lagu dari Caleb J di balik pertanda. Dan setelah itu kita bakal spill-spill lagi nih alasan-alasan kenapa orang-orang tuh sekarang susah banget untuk fokus membaca.

0: mendengar istilah sugar rush? Sugar rush adalah istilah populer untuk menggambarkan kondisi yang menampilkan energi secara drastis atau perilaku hiperaktif pada seseorang, terutama anak-anak, setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, seperti konsumsi coklat, permen, es krim, dan lain-lain. Meskipun umum dipakai, secara ilmiah, sugar rush lebih banyak didorong oleh perspektif orang tua. Penelitian paling berpengaruh yang dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association oleh Walreich et al. Tahun 1995 menjelaskan bahwa konsumsi gula tidak mempengaruhi perilaku maupun kinerja kognitif anak-anak secara terukur. Hal ini menunjukkan bahwa gula tidak terbukti menyebabkan hiperaktif secara tiba-tiba. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perilaku aktif tersebut dipengaruhi oleh situasi ataupun lingkungan sosial anak.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu gak bisa pedulangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.

0: Pesana tu kita. Masa orang besar kalau gitu anak kecil aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya kita juga masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Pro 2, alasan selanjutnya ya, kenapa kita itu susah banget untuk fokus membaca, itu juga salah satunya karena kelelahan mental ya, yang membuat fokus kita itu untuk menurun. Banyak orang yang sebenarnya terlalu lelah untuk fokus kayak gitu. Entah itu karena rutinitas yang padat, atau karena kebanyakan tugas, pekerjaan, ataupun karena banyak tekanan sosial, ataupun juga terlalu lama melihat layar, itu membuat otak kita lebih cepat lelah, teman-teman Pro 2. Jadi ketika mental kita tuh udah penuh, membaca itu bakal kerasa lebih sulit karena konsentrasi juga ikut menurun. Makanya banyak orang-orang yang merasa pengen membaca tapi cepat nih kehilangan fokus.

alasan selanjutnya teman-teman pro 2 itu karena dopamin dari media sosial ya yang membuat ketagihan. Memang sejujurnya media sosial ini memberi efek kesenangan yang instan, ya kan? Siapa sih yang gak setuju gitu? Setiap scroll, like, atau video baru itu membuat otak kita mendapatkan stimulasi cepat yang emang kerasa menyenangkan banget, teman-teman pro 2. Akhirnya otak lebih memilih aktivitas singkat yang langsung memberi hiburan dibanding membaca yang prosesnya itu lebih lambat loh gitu. Inilah kenapa banyak orang yang sulit bertahan lama ketika membaca. Dan next, teman-teman pro 2, kebiasaan membaca itu juga mulai berkurang sekarang karena kurang dilatih kayak gitu. Karena jarang membaca, kemampuan fokus perlahan pun juga ikut menurun ya teman-teman pro 2. Sama kayak otot yang jarang digunakan. Konsentrasi itu juga perlu dilatih secara rutin gitu. Jadi semakin sering dibaca, maksudnya semakin sering membaca, biasanya kemampuan fokus itu akan perlahan membaik gitu. Jadi walaupun dunia sekarang udah berubah, udah berkembang ya, udah lebih maju gitu ya, kemampuan membaca itu tetap sangat penting gitu. Dan membaca itu juga membantu meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir kritis, dan memahami informasi lebih mendalam. Apalagi nih di era-era yang banyak banget dibanjiri informasi gitu ya, kemampuan membaca dengan fokus itu justru menjadi skill penting nih, supaya gak mudah kemakan hoax ataupun juga informasi yang dangkal gitu teman-teman pro 2. Jadi kalau sekarang kalian merasa susah fokus membaca, ternyata itu bukan cuma dialami oleh diri kalian sendiri, tapi banyak ya anak-anak muda itu yang mengalami hal yang sama karena pola hidup digital yang serba cepat. Tapi kabar baiknya buat teman-teman pro 2, fokus ini bisa dilatih kembali ya, pelan-pelan mulai mengurangi distraksi ya, dan mulai biasakan membaca dan memberi ruang untuk otak beristirahat dari scroll tanpa henti. Nah teman-teman pro 2, udah gak kerasa 2 jam ya kita di Spada. Udah 2 juga nih topik bahasan kita di pagi hari ini ya. Sisa 1 jam lagi kita di Spada, tentunya masih akan bahas seputar dengan, kayaknya masih bahas seputar dengan buku ya, karena memperingati hari buku nasional, dan salah satu caranya untuk merayakan ini adalah dengan kita membahas seputar dengan topik-topik yang relate dengan buku dan juga literasi. Tapi teman-teman pro 2, setelah yang satu ini, karena Wood masih akan putarkan lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini. Next ini ada Perunggu ya dengan Gemilang.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
0: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. And ini satu jam terakhir ya di Spada hari ini, dan tentu masih akan bahas seputar dengan Hari Buku Nasional. Tapi bukan tentang perayaannya teman-teman Pro 2, tapi dengan hal-hal yang masih relate ya sama perayaan Hari Buku Nasional ini.

Di Hari Buku Nasional ini, teman-teman Produa, nah kita bakal bahas kamu tim yang mana sih sekarang, tim buku atau tim film gitu ya, karena memang banyak ya sekarang buku-buku itu yang diadaptasi ke film gitu. Jadi memang banyak banget, dan ini juga punya tim-timnya tersendiri ya teman-teman Produa gitu. Dan mungkin kalian juga pernah habis nonton film terus ada teman-teman yang bilang, wah bukunya ini lebih bagus daripada filmnya gitu, atau malah sebaliknya gitu. Ada yang bilang lebih suka film karena lebih cepat dan gak ribet. Nah, perdebatan buku versus film ini memang udah lama banget ya jadi topik yang seru nih di kalangan anak-anak muda khususnya. Ada yang menikmati detail cerita lewat buku, dan ada juga yang lebih suka versi visualnya gitu. Dan kita bakal bahas ya teman-teman Produa sampai jam 9 nanti nih, tentunya masih di Spada. Tapi teman-teman Produa, Wood bakal selingi dengan lagu-lagu pilihan untuk bagi hari ini. Next kita bakal ke Nabila Takiyah ya, Cegil. Kemudian juga ada lagu yang viral banget akhir-akhir ini, ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Rajis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya makanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi rantai makanan itu tadi, gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya, ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau, begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah. Naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan, alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi, begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan? Seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi, agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Jadi kalian tim yang mana nih teman-teman Pro 2? Tim buku atau tim film gitu? Nah, jadi mau tim apapun kalian ya, mau baca buku ataupun mau nonton film ya, kita bakal bedah satu persatu. Asik, bedah gak tuh? Kalau kalian tim buku, teman-teman Pro 2, tentunya salah satu kekuatan buku ini adalah imajinasi. Karena buku ini bisa memberi kita imajinasi lebih bebas kayak gitu. Jadi saat kita membaca buku, itu pembacanya bebas nih. Mau ngebayangin wajah karakter, suasana tempat, bahkan emosi cerita sesuai versinya sendiri. Itu bebas banget, kita mau mengimajinasikannya itu seperti apa gitu. Karena itulah pengalaman membaca terasa lebih personal dan mendalam gitu. Jadi gak heran juga ya kalau misalnya ada orang-orang yang suka baca buku, terus tiba-tiba bukunya difilmin, ternyata pemainnya gak sesuai sama apa yang diimajinasikan sama si pembaca. Jadi itu kayak lumrah banget ya teman-teman Pro 2 gitu. Dan banyak orang yang merasa hubungan emosional dengan cerita jadi lebih kuat saat membaca buku. Next teman-teman Pro 2, kalau kalian tim film, film ini memang menawarkan pengalaman yang lebih cepat dan langsung ya teman-teman Pro 2, karena lebih praktis dan juga ada visualnya kayak gitu. Kalau buku itu membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari, berbulan-bulan gitu kan. Nah, kalau film ini bisa menyampaikan cerita cuma dalam 1 atau 2 jam aja. Ditambah lagi ada visual, musik, efek suara, dan juga ada acting ya yang membuat emosi itu kerasa lebih nyata. Makanya banyak anak-anak muda sekarang yang lebih memilih menonton daripada membaca, karena mereka mau yang cepet aja deh selesai gitu. Kalau buku kan agak lama ya ngebacanya gitu. Next teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu tim buku, biasanya detail cerita di buku itu lebih lengkap gitu kan. Karena ya balik lagi, kalau di buku itu kan tebal ya, maksudnya bisa menceritakan detail. Sementara itu kalau di film itu kan ada durasi ya, kalau diceritain full satu buku itu kayak bakal lama. Jadi memang kalau di buku itu punya ruang cerita yang lebih luas teman-teman Pro 2, karena emang gak dibatasi durasi seperti film. Buku ini biasanya menjelaskan karakter, latar, dan alur cerita dengan lebih detail. Kadang ada ya bagian penting yang dipotong atau diubah pas diadaptasi nih menjadi sebuah film. Jadi ini juga nih kenapa banyak pembaca buku yang sering bilang versi bukunya lebih bagus, versi bukunya lebih asik, di filmnya gak ada scene ini, padahal di bukunya ada diceritain kayak gitu. Makanya gak heran ya. Nah, next kalau kamu tim film, nah film punya kekuatan visual yang emang sulit dikalahkan kayak gitu. Ada hal-hal yang lebih kerasa gitu loh kalau lewat film, kayak adegan aksi, musik emosional, atau pemandangan visual. Kadang memang memberikan pengalaman yang benar-benar kuat banget ya kepada penontonnya saat ditonton langsung. Jadi beberapa cerita itu bahkan kerasa lebih hidup nih ketika ada visualnya melalui film. Jadi karena itu juga film ini juga punya cara tersendiri untuk membuat penonton terhubung dengan cerita. Jadi so far kamu tim mana nih? Tim buku atau tim film? Kalau aku sih tim dua-duanya lah ya, tergantung mood gitu. Kadang ada di mana mood kita tuh kayak capek mau ngeliatin layar gitu, alias nonton di HP atau di TV tuh kayak malas banget. Dan aku lebih prefer kayak baca buku untuk ngurangin screen time juga. Itu sih kalau aku. Kalau kalian gimana nih? Boleh difikirin dulu ya, dengerin dulu lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
4: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
4: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
4: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Jadi mau kamu tim film atau mau tim buku, itu bebas, gak ada yang salah, gak ada yang marahin kamu gitu ya. Baik buku ataupun film itu punya tujuan yang sama teman-teman Pro 2. Keduanya sama-sama menjadi media untuk menyampaikan cerita, emosi, dan juga pesan kehidupan. Entah lewat halaman buku atau layar bioskop, ceritanya selalu punya cara untuk menghubungkan manusia dengan imajinasi dan perasaan. Jadi teman-teman Pro 2, kalau kalian disuruh pilih tim buku atau tim film, yang jelas baik membaca ataupun menonton itu sama-sama bisa membuka wawasan, memberikan hiburan, dan juga membuat kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. So itu dia pembahasan kita ya, udah 3 jam kurang lebih di Spada kita bahas seputar dengan hal-hal yang relate nih dengan Hari Buku Nasional. Jadi selamat Hari Buku Nasional, khususnya buat teman-teman Pro 2 yang suka membaca buku. Jadi mari kita rayakan hari ini, mungkin dengan beli buku baru, dengan kembali menyelesaikan buku-buku yang belum selesai dibaca. Dan teman-teman Pro 2, nanti di pukul 9 ya kita akan ada program Pro 2 Explore, dan tentunya masih membahas seputar dengan hal-hal yang menarik. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Project.
1: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

82 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan walaupun kita masih di Bukit Tinggi ya teman-teman Pro2, tapi di Pro2 Explore pagi ini aku bakal bawa kalian semua terbang ke Bali. Yay. Walaupun terbang yang gak beneran ya, cuma pembahasannya doang, but it's okay. Setidaknya kita pembahasannya bisa terbang-terbang ya kesana kemari teman-teman Pro2. Nah, di Pro2 Explore hari ini kita bakal bahas daya tarik Bali sebagai ikon pariwisata dunia. Karena ya of course, siapa sih yang gak kenal sama Bali? Sampai-sampai orang luar negeri tuh mikirnya Indonesia itu ada di Bali, padahal sebenarnya Bali itu adalah Indonesia, ya kan? Kayak gitu deh, saking famousnya Bali di mata internasional. Dan kalau ngomongin destinasi wisata Indonesia yang paling dikenal dunia, banyak ya orang yang pasti langsung jawab atau mikirnya tuh Bali. Bahkan buat wisatawan luar negeri, nama Bali itu kadang lebih familiar nih dibanding nama Indonesia sendiri. Hal ini tuh juga didukung karena Bali ini sendiri juga mempunyai pulau sendiri ya teman-teman Pro2. Maksudnya memang satu pulau sendiri Bali ini. Jadi orang-orang luar negeri itu kalau terbang langsung ke Bali gitu. Dan pulau kecil ini berhasil banget menjadi ikon pariwisata dunia karena punya kombinasi alam, budaya, kuliner, sampai keramahan masyarakat yang sulit banget buat ditemuin di tempat lain. Dan kita bakal bahas ya di Pro2 Explore kali ini teman-teman Pro2, gimana sih keunikan-keunikan Bali ini sendiri kayak gitu, dan gimana sih daya tariknya Bali itu sebagai ikon pariwisata dunia begitu. Nah, kita langsung aja ke yang pertama. Bali ini tentunya juga punya keindahan alam yang mendunia gitu. Salah satu kekuatan utama Bali ini ya tentunya alamnya gitu. Bali punya pantai indah, sawah yang hijau ya, terus juga punya pegunungan-pegunungan yang indah banget dipandang mata gitu. Ada air terjun sampai ke sunset yang terkenal di berbagai negara. Tempat-tempat kayak Kuta, Ubud, Nusa Penida itu sering banget ya menjadi istilahnya kayak destinasi favorit lah, destinasi ikonik gitu, wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan keindahan alam Bali ini membuat banyak orang merasa kayak lagi berada di paradise, asik, maksudnya di surga tropis kayak gitu. Nah, kira-kira ada hal apa lagi ya yang menjadi daya tarik Bali hingga menjadi ikon pariwisata dunia teman-teman Pro2? Next kita bakal bahas ya setelah lagu dari Arash Buana, I Really Do Love Her.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
2: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Iya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Halo teman-teman Pro 2. Mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Explore, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, kita bahas tadi seputar dengan daya tarik Bali ya, sebagai ikon pariwisata internasional. Nah, daya tarik yang kedua teman-teman Pro 2, ini tentunya datang dari budaya Bali yang sangat kuat dan juga unik ya teman-teman Pro 2. Dan Bali ini bukan cuma soal pantainya doang, tapi juga dikenal karena budaya dan tradisinya yang masih sangat dijaga ya sampai sekarang. Mulai dari upacara adat, tari tradisional, musik gamelan, sampai ke arsitektur khas Bali yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dunia. Budaya yang kuat membuat Bali ini punya identitas yang berbeda nih dibanding dengan destinasi wisata lainnya. Nah, next teman-teman Pro 2, daya tarik selanjutnya adalah keramahan masyarakat Bali. Emang udah gak patut dipertanyakan lagi lah ya, hospitality menjadi nilai penting nih dalam pariwisata Bali. Banyak ya wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang merasa nyaman karena masyarakat Bali itu dikenal sebagai orang yang ramah dan open minded terhadap pendatang gitu. Pelayanannya juga sangat hangat ya, warm banget, bikin banyak turis tuh pengen kembali lagi nih ke Bali kayak gitu. Dan hal-hal sederhana seperti senyum dan sikap sopan ternyata punya pengaruh yang besar ya terhadap pengalaman wisata seseorang.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro2, kita masih membahas seputar dengan daya tarik Bali ya yang menjadi ikon pariwisata dunia, teman-teman Pro2. Next, ini daya tariknya adalah Bali juga menjadi destinasi favorit wisatawan dunia ya, karena emang turis dari berbagai negara datang ke Bali tuh setiap tahun kayak gitu, mulai dari wisatawan Asia, Eropa, Amerika, sampai ke Australia sekalipun menjadikan Bali sebagai salah satu tujuan liburan favorit mereka. Bahkan banyak ya artis-artis dunia, influencer, dan digital nomad itu memilih tinggal sementara di Bali karena suasananya Bali tuh emang nyaman banget gitu. Dan hal ini juga membuat Bali semakin terkenal secara global. Daya tarik selanjutnya teman-teman Pro2, surga untuk healing dan relaksasi ini juga khas banget ya di Bali. Dan Bali identik banget dengan suasana yang tenang dan juga menenangkan gitu. Banyak orang datang ke Bali untuk mencari ketenangan, menikmati alam, yoga, meditasi, atau cuma sekedar menjauh dari hiruk pikuk di kota besar. Karena itu sering banget ya Bali ini dianggap sebagai tempat healing terbaik di dunia. Fenomena ini juga membuat Bali populer di kalangan anak muda modern. Nah, teman-teman Pro2, daya tarik selanjutnya ini datang dari kuliner ya. Kuliner Bali itu punya cita rasa yang khas ya. Makanannya kayak sate lilit, ayam betutu, sampai ke berbagai hidangan tradisional Bali itu punya rasa unik yang disukai sama wisatawan-wisatawan. Selain makanan lokal, Bali ini juga memiliki banyak ya restoran internasional karena pengaruh wisatawan mancanegara yang sangat besar. Jadi perpaduan budaya lokal dan internasional membuat suasana Bali itu terasa lebih menarik.

muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Pukul 9:52 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sisa sedikit lagi ya kebersamaan kita di Pro2 Explore dan juga di Spada untuk hari ini. Tapi kita masih bakal bahas ya sedikit lagi seputar dengan daya tarik Bali ya teman-teman Pro2 sebagai ikon pariwisata internasional. Nah, kita lanjut lagi nih, satu lagi ya. Daya tarik selanjutnya teman-teman Pro2, Bali ini sangat kuat ya di media sosial. Dan popularitas Bali ini semakin besar nih di era digital kayak sekarang. Bayangin aja kalau dulu itu Bali udah terkenal banget ya dengan wisata alamnya, apalagi sekarang kayak gitu. Pemandangan alam Bali yang estetik itu membuat banyak orang membagikan foto dan video liburan mereka di media sosial. Dan hal ini membuat Bali terus viral dan semakin dikenal oleh generasi muda di seluruh dunia. Media sosial sekarang udah menjadi salah satu promosi wisata yang paling kuat untuk Bali saat ini. Nah, teman-teman Pro2, di balik popularitas Bali ini ya sebagai ikon pariwisata internasional, juga terdapat tantangan di baliknya gitu. Di balik keindahannya, Bali sendiri juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya itu meningkatnya jumlah wisatawan menyebabkan masalah seperti kemacetan, sampah, dan juga tekanan terhadap lingkungan alam. Dan karena itu penting ya untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan juga pelestarian budaya juga serta lingkungan. Karena wisata yang baik itu bukan cuma ramai pengunjung tapi juga tetap menjaga alam dan budaya lokal. Dan anyway teman-teman Pro2, Bali bukan cuma tempat wisata ya, tapi juga sebagai simbol bagaimana budaya, alam, dan keramahan bisa membuat sebuah daerah bisa dikenal di seluruh dunia maupun internasional. Dan yang paling keren, Bali ini membuktikan kalau kekayaan lokal Indonesia itu punya daya tarik yang luar biasa di mata internasional. So, I think it's all ya teman-teman Pro2 untuk kebersamaan kita di hari ini di Spada ya, kurang lebih udah 5 jam nih Uut menemani kebersamaan kita di hari ini dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi ya. Udah banyak banget topik-topik yang kita bahas dan juga udah banyak banget nih lagu-lagu pilihan yang udah Uut puterin untuk hari ini. And next ya, kebersamaan kamu nanti di Santai Siang akan dilanjutkan oleh Kak Selvi ya, teman-teman Pro2 yang tentunya juga bakal gak kalah asik program-programnya dan juga lagu-lagu pilihannya untuk nemenin kamu ya di weekend hari terakhir ini. Semangat ya semuanya, jangan sampai post holiday syndrome yang pernah aku bahas dulu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya tetap semangat ya, karena nanti pasti bakal ada libur panjang lainnya or long weekend lainnya ya pas Idul Adha. Asik. So, teman-teman Pro2, saatnya Uut pamit undur diri ya dari kebersamaan kita di hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang terjadi ya, baik disengaja ataupun yang tidak disengajaan. Dan terakhir ya Uut, kita bakal ketemu lagi besok di sore ceria ya teman-teman Pro2, tentunya kita bakal seru-seruan juga lagi besok bareng Uut. Dan teman-teman Pro2, terima kasih banyak and see you tomorrow.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Tema Pro 2, Kabupaten Biak Nufor di tahun 2026 akan mendapat bantuan kemasyarakatan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026. Sapi bantuan Presiden tersebut berasal dari Biak Nufor berjenis Limousin Cross dengan bobot mencapai 850 kg milik Haji Abdul Rahman. Beralih ke informasi yang kedua, Tema Pro 2, grup K-pop Elite mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mami Lapina Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard mengumumkan album tersebut debut peringkat 26 Billboard 200 hari Selasa kemarin. Posisi terbaru tersebut mencapai perdana Elite menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Mini album Mami Lapina Tapai sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut. Beralih ke informasi yang ketiga, Teman Pro 2, aktor Sung Joong Ki dipastikan membintangi drama terbaru KBS berjudul Love Cloud yang dijadwalkan tayang paruh pertama 2027. KBS mengumumkan kabar tersebut sekaligus mengungkapkan jadwal penayangan drama romantis berlatar industri penerbangan hari Kamis 14 Mei 2026 lalu. Drama Love Cloud mengangkat kisah mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot trainee yang kembali dipertemukan setelah 7 tahun lamanya. Keduanya bertemu kembali di Jeju dengan profesi berbeda sebagai pengatur lalu lintas udara dan seorang pilot penerbangan. Teman Pro 2 telah ragam informasi yang dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang kembali Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Minggu ya. This is a weekend dan artinya ini hari terakhir di long weekend kali ini nih teman-teman ya. Dimana teman-teman mungkin sudah libur sejak hari Kamis ya. Dan sampai sekarang juga libur nih teman-teman ya. Ini besok udah mulai sekolah, sudah mulai beraktivitas lagi. Seneng banget kayaknya ya. Iya dong, kayak aku tuh sedikit iri gitu ya. Tapi gak apa-apa, ya namanya kita hidup ya kan, harus dijalani teman-teman ya. Anyway, seperti biasa aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan. Teman-teman hari ini di sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan zona musik kamu. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu, silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi. Jadi teman-teman bisa langsung komen aja nih mau request lagu apa. Mau request lagu Indo boleh, mancanegara juga boleh. Asalkan bukan lagu rock atau lagu Indo tahun-tahun awal atau lagu Indo yang dangdut gitu ya. Atau lagu Minang, no ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen request lagu lawas kayak 2000-an awal, kayak 2010, 2012, itu bisa banget tapi di Retro Hour. Kita ada yang namanya Retro Hour itu setiap hari Minggu yang mana nanti malam jam 8 malam itu bakalan ada Retro Hour. Jadi khusus buat teman-teman yang pengen request lagu ini ya. Request lagu Indo yang lama gitu ya kan, yang maksudnya udah tahun-tahun lama gitu, boleh banget ya. Bisa langsung request aja teman-teman di Retro Hour pastinya ya. So buat teman-teman yang masih pengen request lagu, aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Sampai belibet ya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Masih di zona musik kamu, teman-teman Pro 2 ya, dan masih bareng aku tentunya di pagi menjelang siang hari ini. Seperti biasa ya, kita ada di ajang zona musik kamu. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung nih di siang hari ini, welcome, selamat bergabung, selamat datang di RRI Pro 2 Bukit Tinggi. Asik, kayak lagi di mana gitu ya. Anyway teman-teman, seperti biasa ya, aku bakal hadirkan requestan dari teman-teman Pro 2 semuanya. Mungkin di siang hari ini itu udah ada yang mau request ya. Mau request lagu apa? Gaskan ya. Mau lagu Indo atau lagu mancanegara pun boleh, asalkan tidak lagu dangdut, rock ataupun Minang gitu ya. So kita lihat nih teman-teman, siapa aja yang udah request di siang hari ini. Let's see.

0: Di siang hari ini yang udah request ya dari Aldeni ya, katanya request lagu sesi potret dari Ari Lesmana. Terus salam halo di semuanya, halo halo. Terus juga dari Ria Lea, katanya request lagu Lala Lost You dari Niki. Selamat pagi, selamat pagi juga. Kita cek dulu ya lagunya untuk Lala Lost You ya dari Niki. Untuk lagu Niki, wah, Lala Lost You nggak ada nih. Yang ada cuman kayak Coming Home, California, Plot Twist, La Cienega, Tsunami, Too Much of a Good Thing, You Be in My Heart, High School in Jakarta, Hallway Weather, Magnets Before, Location Unknown, gitu ya. Terus yang lain apa lagi nih? Every Summertime ada juga nih. Coming Home ya, California. Untuk yang lain lagu Niki gak ada nih. Gimana dong? Mau digantikan lagunya ke ini? Ke siapa tadi yang request? Ke Rilia ya? Gitu. Selamat pagi, selamat pagi. Cuma Lala Lost You gak ada nih kak, gimana dong? Boleh di request ulang aja ya kak ya. Terus ada dari Riji, katanya request lagu Red Red dari Cortis. Hai katanya, dari Cortis ya. Oh mungkin lagu Niki aku puterin ini aja, Take a Chance With Me. Ini bagus juga nih lagunya nih. Mungkin teman-teman mau nih ya dengerin lagunya, boleh banget ya. Terus juga ada yang request lagu dari Zahra ya, katanya request lagu Wicked Games dari Kiana Late. Terus ada juga Nabila dengan Di Ujung Minggu by Mesahira ya. Terus juga ada dari teman-teman yang request lagu Cegil dari Nabila Takiyah ya. Happy Sunday, semangat siarannya Kak Selfie, makasih. Siapa ini? Nabila ya, thank you so much Nabila, udah semangatin aku. Terus ada dari Sehat dan Bahagia Selalu nih, katanya Zania ya. Terus dari Farisa, kata request lagu Cegil Nabila Takiyah buat seluruh pencinta Nabila Takiyah di seluruh Indonesia. Dapat salam nih dari Farisa ya. Dari Yumi, kata request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Terima kasih kakak, sama-sama. Terus ada dari Sarah juga request lagu yang sama. Dewi nih, Tuhan tahu kita saling cinta dari Fajar Nur. Katanya sehat selalu, salam buat Om di Pontianak gitu. Terus dari Aoyang Lin, kata request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Salam buat Alsliana Nagri gitu. Terus ada dari Momiku, kata request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Dari Vin Ginit, request lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Sukses selalu buat Fajar Nur, siap ya, amin. Anyway, buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu teman-teman. Dan habis ini bakalan ada lagunya, ini nih lagunya sesi potret ya darinya Ari Lesmana sama Anau ya. Ini diperuntukkan untuk anak-anak rantau di luar sana. So enjoy and happy listening.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pake lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
3: Halo Toma Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya ini.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Takkan terulang dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian ya, teman-teman, mengantarkan kita ke pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Anyway, masih di zona musik kamu, teman-teman, masih aku terima nih requestan teman-teman semuanya. Tadi ada yang request Wicked Games ya. Untuk Wicked Games tadi aku sudah cek dulu, ternyata lagunya tuh gak ada nih ya, Wicked Games-nya gak ada. Gimana dong, mau diganti gak lagunya? Boleh banget ya, yang pengen ganti lagunya silahkan di komen aja teman-teman. Nanti aku bakal ganti lagunya. Terus juga mungkin penyanyinya sama tapi lagunya beda gitu, boleh. Terus juga untuk lagu Red Red dari Kortis ya, teman-teman, tadi sempat ada yang request lagu Red Red dari Kortis. Untuk lagunya ini ada, jadi habis ini bakal aku puterin. Terus juga ada yang request lagu ini tadi, Wicked ya. Boleh diganti dulu nih teman-teman lagunya, karena lagunya tidak ada di playlist ya. Mungkin penyanyinya sama tapi judul lagunya beda aja gitu ya. Anyway teman-teman, masih aku tungguin nih requestan kamu. Tadi juga ada yang sempat request di ini ya, di WhatsApp, request lagu Remuk dan juga Haha dari Sabrina Leanor ya. Oke teman-teman, yang masih pengen request lagu, aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi tetap stay tune aja di 94.8 Brada FM, teman terbaik kamu.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
3: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
2: Kalau OSIS macam mana sih?
4: Aku
2: mau nikah aja lah.
4: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
3: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, Sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
4: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
4: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman berdua gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Zona Masih Kamu sudah berakhir. Berakhir, oh my god. Thank you so much for everyone yang udah request tadi ya. Udah request lagu, udah kirim-kirim salam juga ya. Anyway, don't go anywhere because after this we have a fun entertainment. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan tentunya untuk teman-teman produser semuanya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Di mana lagi kalau bukan di 94.8 Produser FM, teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Teman Pradua, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Baik pendengar, tepat pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Bukittinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukittinggi, kami Kumandan Suaraan Azan bertanda masuknya waktu sholat.

Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Utama Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya ya di siang hari ini, dan saatnya kita ada di ajang Fun Entertainment ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk teman-teman di siang hari ini. Nah kali ini aku mau bahas tentang salah satu film ya, yang mana Trio Musik NPD ini resmi rilis video musik sempurnanya aku hari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ada grup musik trio pendatang baru NPD New Pusat Dunia itu resmi merilis video musik untuk lagu mereka yang berjudul Sempurnanya Aku di hari Jumat kemarin. Peluncuran ini menjadi jawaban atas penantian panjang para penggemar sejak lagu tersebut pertama kali diperkenalkan pada bulan Maret lalu ya. NPD sendiri merupakan trio musik yang dibentuk oleh tiga figur berpengalaman di industri hiburan tanah air. Ketiganya ada Mario Cesar, Niki Putra, serta sosok yang akrab disapa Kak Kev. Tuh, pasti udah gak asing ya dengan Kak Kev ini sendiri. Nah, grup ini mulai menarik perhatian publik karena latar belakang para anggotanya yang sudah memiliki nama di dunia hiburan. Kehadiran mereka membawa warna baru dalam industri musik nasional dengan kolaborasi tiga karakter yang berbeda.

0: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi risiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal risiko berarti memperkecil dampak.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pa?
2: Puzzle.
1: Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Puzzle. Ini huruf U.
2: U.
1: Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah, teman-teman Pradua, lagu Sempurnanya Aku sebelumnya telah mendapatkan respon positif saat pertama kali meluncur di berbagai platform digital. Penayangan video musiknya diharapkan dapat memperkuat visualisasi dari pesan yang ingin disampaikan dalam lirik lagu tersebut ya. Proses pengajian video klip ini dilakukan secara matang guna memberikan kualitas terbaik bagi para penikmat musik di Indonesia. Unsur sinematografi dan arahan gaya dalam video tersebut menjadi fokus utama tim produksi NPD. Para penggemar menyambut antusias perilisan karya visual perdana dari grup trio ini melalui berbagai kanal media sosial. Dukungan yang mengalir menunjukkan potensi besar NPD untuk bersaing di jajaran papan atas musisi tanah air. Anyway teman-teman, gak kerasa ya sudah 59 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman Pradua, karena habis ini bakalan ada Pradua Sport dan aku bakal hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

terbaru atau fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Oke teman Pro 2, benar banget ya, saatnya kita ada di ajang Pro 2 Sport. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga tentunya. Banyak hal yang berkaitan dengan olahraga yang bakal aku share ya. Tapi kali ini aku mau bahas salah satu fakta nih, trofi Piala Dunia dari Jules Rimet hingga FIFA World Cup ya. Jadi trofi Piala Dunia ini jadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional. Sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930, FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Lansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet ya, di mana nama tersebut diambil dari Presiden FIFA Jules Rimet yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Menarik ya. Nanti aku bakal kulik-kulik lagi seputar trofi Piala Dunia. Jadi buat kamu tetap stay tune aja teman-teman Pro 2. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahara yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kaki penuh semangat menelusuri gerbang masuk sebuah kawasan luas yang begitu asri, bersih, dan indah. Kawasan ini berada di Kota Padang, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Museum Aditya Warman. Ya, terdapat bangunan museum yang begitu megah di dalamnya. Bangunan yang telah ada sejak 1977 ini seolah menjadi saksi betapa gigih semangat Mega Liberni, sang pemandu museum, untuk berbagi wawasan dan pengetahuan tentang bukti-bukti sejarah dan budaya yang terdapat dalam museum. Seperti pagi-pagi di beberapa tahun sebelumnya, pagi itu pun ia tengah mempersiapkan museum agar mengesankan jika dikunjungi. Kami pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berbincang dengan sosok muda yang penuh semangat ini. Sambutan yang begitu hangat kami terima, dan ia pun mulai bercerita.
1: Saya Mega Liberni sebagai pemandu di Museum Aditya Warman. Saya di akhir tahun 2016 bergabung dengan museum sebagai pemandu museum. Awalnya ingin memperdalam ilmu tentang sejarah dan budaya Minangkabau. Namun, siapa sangka saya nemukan passion saya tentang sejarah dan budaya. Ketertarikan saya awalnya tentang sejarah dan budaya ini mungkin karena dari kecil kali sudah sering ikut kegiatan kebudayaan, seperti misalnya acara-acara adat di kampung halaman. Nah, di sana saya sering nanya-nanya nih, pas misalkan ada acara pernikahan, ada sesuatu yang harus dibawa, ternyata itu lupa dan acaranya nggak jadi, itu saya nanya, seperti itu. Nah, ditambah lagi saya tinggal di sebuah kawasan yang sekarang disebut dengan kawasan Saribun Magadang. Nah, bayangkan kita tinggal di sebuah kawasan objek wisata sejarah dan budaya. Dari sana saya benar-benar tertarik. Di mana waktu itu ada saya sempat dengar bahwa rumah lokasi ini menjadi kawasan yang apa ya, yang sangat diminati oleh wisatawan minat khusus seperti itu. Dalam kunjungan wisata atau wisatawan minat khusus, tentunya mereka ingin mengetahui tentang sejarah dan budaya yang ada di sana. Nah, itu adalah bagian atau tugas dari seorang pemandu. Nah, itu awalnya juga saya menjadi tertarik belajar sejarah dan budaya karena saya ingin menyampaikan, wah, ini rumah gadangnya seperti ini misalnya ya, sejarahnya seperti ini. Nah, itu saya sangat senang karena saya sangat senang sekali bisa share tentang informasi sejarah dan budaya.
0: Di zaman sekarang sangatlah mengesankan dan membanggakan menyaksikan di luar sana masih ada segelintir orang yang berkeinginan untuk berbagi banyak hal demi lestarinya budaya dan semakin dicintainya sejarah bangsa oleh banyak orang. Meskipun butuh waktu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah dan budaya adalah hal yang membentuk peradaban dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, namun Mega bisa menaklukkannya. Hari demi hari di museum ini, ia senantiasa belajar memahami dan juga mendalami kisah-kisah apa, rentetan peristiwa apa, dan pesan apa yang tersimpan di balik ribuan artefak dan bukti-bukti sejarah yang terdapat di dalam museum terlengkap di Sumatera Barat ini. Tidaklah heran jika semangatnya selalu membara ketika bercerita dan menjelaskan seisi museum pada pengunjung. Karena memang, jauh di lubuk hatinya ada rasa bahagia yang bermukim di sana. Betapa tidak, menjadi bagian dari pelestari budaya dan sejarah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan baginya.
1: Saya senang memperkenalkan, melestarikan, dan juga memberikan ajakan kepada masyarakat tentang budaya, bagaimana sebenarnya budaya. Karena di museum kita sendiri tidak hanya mono tentang barang-barang lama, tapi juga memperkenalkan semuanya. Kalau saya bilang almagada, apal mau ada. Karena kita juga punya berbagai macam koleksi, temanya, semuanya kita tentukan. Jadi masyarakat tidak monoton kalau ke museum itu aja dilihat, enggak. Tapi ada pembaharuannya gitu. Ada inovasi dari museum. Jadi masyarakat misalnya terakhir kita pameran temporer tentang songket gitu. Jadi mereka kenal, oh ini kain songket ternyata punya sejarah juga. Dan dari semua benda yang kita pamerkan, kita juga bangga bisa memperkenalkan bagaimana kita belajar sejarah dengan sebuah koleksi.
2: Jadi sebagai pemandu, saya bisa mengenali ragam budaya yang ada di Indonesia, memahami karakter pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari mancanegara, menambah banyak teman juga. Senang berpartisipasi tentunya dalam melestarikan sejarah dan budaya Minangkabau. Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan saya seputar kebudayaan Minangkabau dan juga seputar ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa berteman. Nah, selain itu sebagai pemandu, misalnya kalau ada kunjungan VIP, nah ini biasanya pemandunya yang memandu gitu ya, mendampingi seperti itu. Karena kunjungan ke museum ini kan rata-rata banyak nih dari kayak VIP, kayak dari kementerian, kunjungan-kunjungan resmi lainnya atau kunjungan dari luar negeri seperti itu. Nah, kalau ini pengalamannya ini menyenangkan bagi saya karena kita bisa share dan bangga memperkenalkan budaya Minangkabau pada pengunjung, terutama nih yang datang dari luar kota atau luar provinsi serta luar negeri.
0: Memiliki koleksi lebih dari 6.000 yang berupa benda-benda purbakala, pesawat terbang, koleksi baju adat, naskah kuno, ragam tenun Sumatera Barat, berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat antar zaman, membuat museum ini begitu diminati untuk dikunjungi, baik di hari libur maupun hari biasa. Kunjungan dari berbagai kalangan dan usia selalu ada. Sebagian ingin sekedar menyaksikan apa saja yang terdapat dalam museum. Namun, tidak sedikit pengunjung yang juga ingin mendapatkan edukasi terkait sejarah di balik peninggalan di dalamnya.
3: Kalau untuk koleksi keramik kita punya banyak. Nah, koleksi ini ada dari lokal, ada kita Kerinci, ada juga dari Pulau Jawa, ada juga dari Kalimantan juga ada. Terus untuk mancanegara kita ada dari Eropa, Cina dan Jepang. Nah, dari keramik-keramik terutama dari keramik Cina ini kita bisa belajar tentang sejarah Tiongkok sendiri melalui keramik. Karena usianya bervariasi, ada dari dinasti Shang, Ming dan Qing gitu. Bahkan kita juga bisa belajar bagaimana bahwa di Cina itu kebudayaan Islam sudah masuk lebih awal gitu, karena mereka juga menulisnya itu gitu. Koleksi keramik sebenarnya kalau kita kaji lagi, kedatangan keramik ke Indonesia itu selain jalur perdagangan juga didapatkan untuk hadiah dari raja-raja. Untuk raja dari mereka dihadiahkan kepada raja-raja daerah sebagai souvenir gitu. Nah, itu kan kita dapatnya mesti nanti koleksi keramik kita dapatnya dari masyarakat nanti. Untuk pencarian koleksi kita ada tim khusus. Sebenarnya untuk mendapatkan koleksi kita ada 4 cara. Ada hasil galian, ekskavasi, ada hibah, pemberian. Nah, ini keramik juga ada salah satunya hibah. Ada namanya ganti rugi. Ganti rugi ini masyarakat punya koleksi dan kita ganti. Nah, ini ada titipan. Titipan ini pernah kita lakukan itu dengan UNAN kerjasama kalau nggak salah waktu itu tentang koleksi Mentawai. Titipan ini ada surat perjanjiannya, kapan sewaktu-waktu bisa diambil. Untuk koleksi naskah kita banyak variasinya. Kalau Sanskerta, tulisan bahasa Sanskerta huruf Pallawa itu di prasasti biasanya, atau nak kitab-kitab agama ajaran Hindu Buddha. Naskah azimat, naskah tabung azimat atau undang-undang ini tulisannya tulisan Arab, bahasanya Melayu ini. Ini Melayu lama, jadi ada ini bacanya seperti itu. Kalau untuk kunjungan hampir semuanya ada kita. Kita ada paling banyak itu edukasi dari TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan dari Sumatera Barat, luar provinsi, Nusantara, bahkan ada juga luar negeri, mancanegara. Ada juga kunjungan wisata, itu tertentu harinya kalau hari-hari weekend, tanggal merah itu biasanya banyak wisatawan. Seperti itu, kalau edukasi kita sering dari hari Selasa sampai hari Minggu itu ramai. Tergantung tema yang ditugaskan. Mereka ada tugasnya misalnya sejarah. Sejarahnya ada tentang brand Minangkabau, misalnya tentang koleksi-koleksi tertentu. Ada juga tentang tebak-tebak koleksi untuk anak TK misalnya. Coba deh dicari perkenalan. Ada juga tentang mereka industri. Ada juga gimana sih teknik industri zaman dahulu, teknologi zaman dahulu itu juga ada. Ada juga tentang, kalau tentang anak IPA biasanya tentang perawatannya gimana, kan menggunakan zat kimianya seperti apa gitu.
0: Keberadaan mega dan pemandu museum lain di sini adalah bagian dari bentuk pelayanan dan wujud tekad pihak museum terhadap para pengunjung. Bagaimana nantinya pengunjung tidak hanya sekedar mengetahui isi museum, namun juga memahami dan semakin mencintainya. Para pengunjung juga dibebaskan untuk memutuskan apakah mereka ingin didampingi oleh pemandu ketika menelusuri bangunan seluas 2.855 meter ini atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Rahmayani S. Hum, selaku Kasubag Tata Usaha Museum Aditya Warman.
4: dua orang pemandu, jadi mereka nanti memandu dan dua bahasa juga ada. Jadi tergantung, biasanya kita pandu itu kan dari sekolah-sekolah nih, anak-anak SD, anak TK yang butuh pemandu, atau yang lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 kan mereka gak mungkin nih pergi sendiri-sendiri. Jadi dibagi dua, 50-50 gitu kan. Atau ada nanti yang dari luar yang pengen dipandu, kita pandu. Tapi sebagian kita tidak maksa nih mereka mau dipandu atau enggak. Jadi kita tanya aja, bapak mau dipandu atau enggak. Kalau mereka mau dipandu, dipandu. Kalau mereka enggak dipandu, yaudah silakan lihat-lihat dengan alur yang udah kita tentuin. Dan ini tidak dikenakan biaya, kita enggak minta fee dari pengunjung.
0: Museum Aditya Warman merupakan salah satu museum terpenting di Indonesia yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa prasejarah hingga era modern. Sangatlah tepat jika para generasi muda mengetahui dan juga memahami bagaimana lintas peradaban ini.
5: Pada generasi muda, sangat penting sekali bagi generasi muda untuk belajar sejarah, memahami sejarah, serta melestarikan budaya. Karena kenapa? Agar sejarah dan budaya ini tidak lapuk dimakan waktu, tidak terkikis oleh zaman, sehingga budaya dan sejarah kita tetap bertahan dan dikenali serta dicintai oleh generasi penerus berikutnya. Mari sama-sama kita belajar sejarah, kita lestarikan budaya kita agar kita bisa memajukan pariwisata Indonesia dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya.
0: Harapan Mega Liberni terhadap generasi muda dan para pengunjung lain agar lebih mencintai sejarah dan budaya tergambar lewat bagaimana ia melayani pengunjung dengan sepenuh hati. Memberikan jawaban, memberikan edukasi setiap inci terhadap apa yang ingin diketahui pengunjung dengan rinci. Hal ini diakui oleh salah seorang pengunjung Museum Aditya Warman.
6: Para kakak-kakak yang pemandu di tempat ini juga sangat-sangat ramah dan mau menemani, menerangkan semua-semua adanya di sini untuk para pengunjung dengan baik dan sopan.
0: Bagi Mega Liberni, museum bukan sebatas tempat tinggal benda-benda kuno, namun adalah tempat di mana banyak hal bisa dipelajari dan diambil pesannya untuk masa depan nanti.
5: Mari kita jadikan museum sebagai sarana edukasi, sarana pelestarian budaya, dan juga sarana rekreasi. Museum di hati.
0: Keberadaan Mega Liberni dan para pemandu museum lain seolah membuktikan bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, namun juga oleh orang-orang yang tulus berbagi. Dari tempat yang menampilkan betapa antar peradaban mengalami perubahan, saya Andini Miza Putri,

basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.

Begitu Mampro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro di Jakarta guna mendengarkan Top 20 in Indonesia Nasional. Jadi tetap stay tune aja di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video, anaknya nonton Bernadia dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: posisi 17 minggu lalu, itu dia Raim Laode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: suaranya, lagunya, koreonya, service ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: 2 siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semua ya teman Pro 2 berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo, selamat sore teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu bareng Emil ya teman Pro 2, yang kemarin baru nemenin kamu di rehat malam dan hari ini aku nemenin kamu di sore ceria untuk edisi 17 Mei 2026. Dan teman Pro 2, di kesempatan kali ini ya aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan, tapi tadi 1 jam kita udah berkurang teman Pro 2 ya. Dan aku baru opening di sekarang karena tadi kita barusan dengerin top chart ya 20 Indonesia Nasional Pro 2 Jakarta Network. Dan gimana nih lagu-lagu artis favorit kalian atau artis-artis kesayangan kalian masuk gak ke tangga nada lagu top 20 hari ini atau di minggu ini ya? Semoga masuk lah ya, yang masuk aku ucapin selamat, dan juga yang belum, ayo jangan kasih kendor untuk request terus di musik hit list atau di zona musik kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Tapi nomor Pro 2 untuk hari ini khusus kalau mau request di Pro 2 Bukit Tinggi aja ya. Ya. Dan Pak Pro 2, pada kesempatan ini aku bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan dari jam sekarang ya, dengan beragam acara yang akan hadir, termasuk dari jam 4 sore ini teman produser sampai jam 5 aku bakal nemenin kamu dengan inspirasi kita atau insta. Kemudian dari jam 5 sampai ke jam 6 aku bakal nemenin kamu di break time, dan nanti dilanjutkan dari jam 0 sampai jam 7 dengan Pro 2 Sunset. Nanti terakhir teman Pro 2 kita tutup dari jam 7 sampai jam 8 dengan Pro 2 Indie atau siaran berjaringan Indonesia Pro 2 Indie, tentunya nanti akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan teman Pro 2, tunggu apa lagi ya teman-teman? Tanpa basa-basi lagi kita masuk di hari ini teman Pro 2, di jam 4 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat kita udah masuk di dalam acara Insta atau inspirasi kita untuk di hari ini. Dan kita akhirnya balik lagi teman Pro 2 di acara Insta kali ini ya. Kali ini kita bakal ngobrol soal sosok muda yang pada saat itu pernah mencuri perhatian publik Sumatera Barat. Nah, siapa kira-kira? Nah, kita akan membahas mengenai Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Ajib banget gak namanya teman Pro 2 ya. Dan jadi nama Sultan Rizka ini sempat menjadi perbincangan karena berhasil menjadi salah satu bupati termuda di Indonesia saat dilantik memimpin Dharmasraya atau Kabupaten Dharmasraya. Waktu itu teman Pro 2 usianya masih sangat muda nih, tapi sangat sudah dipercaya memimpin daerah dengan tantangan yang besar pastinya. Nah, jadi banyak anak muda melihat perjalanan beliau ini sebagai bukti kalau misalnya usia muda itu bukan penghalang ya untuk punya tanggung jawab besar apalagi. Jadi di tengah anggapan bahwa jabatan publik identik dengan senioritas, Sultan Rizka ini enggak, justru dia itu hadir membawa energi baru. Yang menariknya teman Pro 2, beliau ini dikenal dekat dengan generasi muda ya. Jadi pendekatannya yang sering santai, komunikatif dan juga aktif mengikuti perkembangan anak muda, tentunya termasuk lewat sosial media dan juga kegiatan kepemudaan nih teman-teman. Jadi perjalanan beliau ini juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan itu bukan soal umur semata ya, tapi soal kesiapan belajar, keberanian mengambil keputusan, dan juga kemampuan membangun kepercayaan masyarakat. Dan teman Pro 2, dari sini kita bisa belajar bahwa anak muda itu juga punya peluang besar loh untuk memberikan dampak selama mau berkembang dan juga konsisten. Kemudian kesempatan itu bisa datang kapan aja.

0: Rancak mana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Engge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa multi etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Produa masih di semua 4,8 Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa ya, masih di Insta inspirasi kita untuk di hari ini, teman-teman ya. Dan teman Produa, kalau ngomongin sosok inspiratif ini, perjalanan Sultan Rizka ini juga menarik karena beliau ini mulai kepemimpinan di usia masih sangat muda nih. Banyak orang tentu meragukan ya, apakah anak muda ini bisa memimpin daerah dengan baik. Tapi justru dari situlah muncul pembuktian nih. Jadi menjadi kepala daerah bukan pekerjaan yang ringan, teman Produa ya. Karena harus menghadapi persoalan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan juga sampai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan di berbagai kesempatan pun, beliau juga sering menekankan pentingnya kerja cepat dan juga pendekatan langsung ke masyarakat. Hal seperti ini juga akhirnya membuat banyak anak muda mesra lebih dekat dengan sosok pemimpin daerah. Dan selain itu, teman Produa, beliau juga dikenal aktif di organisasi kepemudaan nasional nih, teman Produa ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa pengalaman organisasi ini bisa jadi modal penting sebelum masuk ke dunia kepemimpinan yang lebih besar. Dan kadang anak muda juga merasa belum cukup hebat untuk mengambil tanggung jawab besar, teman Produa ya. Padahal banyak kemampuan justru berkembang ketika seseorang tuh berani mencoba dan juga menghadapi tantangan langsung nih. Nah, teman Produa, kisah seperti ini bisa jadi pengingat kita ya, kalau misalnya proses belajar itu tidak selalu harus menunggu usia tertentu. Kadang kesempatan datang lebih cepat daripada rasa siap kita sendiri. Iya nggak sih, teman Produa?

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Oke, teman Prodio masih di Selamat Koma 8 Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio ya. Ada satu hal yang menarik dari sosok Sultan Rizka di Insta kali ini, teman Prodio, yaitu keberaniannya nih tampil sebagai representasi generasi muda di dunia pemerintahan nih. Jadi karena tidak semua anak muda itu berani masuk ke ruang yang penuh tekanan dan juga kritik ya teman-teman. Jadi apalagi Gen Z gitu loh. Dan menjadi pejabat publik itu artinya harus siap dinilai setiap hari. Ya gak sih teman Prodio? Mulai dari keputusan kerja, cara berbicara, sampai kebijakan yang dibuat pasti akan mendapatkan sorotan masyarakat. Tapi teman Prodio, dari situ kita juga bisa lihat nih pentingnya mental kuat dan juga kemampuan beradaptasi. Jadi anak muda sekarang itu hidupnya di era cepat berubah ya. Jadi kemampuan menyesuaikan diri memang jadi nilai penting. Dan Sultan Rizka ini juga menunjukkan bahwa anak muda itu bisa punya visi besar untuk daerahnya sendiri loh. Jadi tidak harus selalu merantau jauh untuk memberikan dampak, karena memang membangun kampung halaman itu juga hal luar biasa teman Prodio. Kadang inspirasi terbesar datang dari orang yang latar belakangnya terasa dekat dengan kita ya. Sama-sama berasal dari daerah, sama-sama pernah punya proses belajar panjang ya. Dan makanya teman Prodio, jangan pernah meremehkan potensi diri, apalagi diri sendiri. Bisa jadi langkah kecil yang dimulai hari ini justru membuka jalan besar di masa depan.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman bro, dari perjalanan Sultan Rizka ini kita bisa mengambil banyak pelajaran ya tentang keberanian di acara inspirasi kita untuk di hari ini. Nah, tadi tentang keberanian dan juga konsistensi dan juga kepercayaan diri nih. Apalagi di usia muda, teman bro, tekanan untuk dianggap mampu ini memang sering besar ya. Jadi teman bro, banyak orang-orang ini takut yang gagal sebelum mencoba. Padahal pengalaman itu adalah guru paling untuk paling berharga, paling penting untuk membentuk kemampuan dan juga karakter seseorang. Menjadi muda bukan berarti harus selalu sempurna teman bro dua ya. Bukan, enggak ya. Justru masa muda ini adalah waktu terbaik untuk belajar nih. Gak cuma belajar, kita harus membangun relasi juga dan juga menemukan cara berkembang. Jadi sosok seperti Sultan Rizka ini memperlihatkan bahwa anak muda itu juga bisa loh hadir membawa perubahan dan juga semangat baru. Selama ada niat belajar dan juga kerja keras, peluang terlalu terbuka teman bro dua ya. Dan mungkin itu yang paling inspiratif teman bro dua, yaitu keberanian mengambil tanggung jawab ketika orang lain masih ragu. Karena memang kadang keberhasilan itu dimulai dari keberanian melangkah lebih dulu. Dan teman bro, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Insta atau inspirasi kita untuk di hari ini, edisi 17 Mei 2020. Teman bro, gak perlu khawatir, besok masih ada, tapi bukan sama aku ya. Dan teman bro, setelah ini bakal ada entertainment ya. Kita bakal ada break time yang bakal nemenin kamu untuk di hari ini, special weekend ini, hari Minggu nih teman bro. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Ada satu lagu buat kamu menutup kebersamaan kita di sore hari ini kali ya, atau menutup kebersamaan kita di Insta kali ini. Ada Nona dengan Shoot. Nah, siap-siap kalian di shoot sama Nona dengan lagunya, pasti kalian terpana. Ini dia.

0: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

aku mengucapkan selamat menikmati weekend bareng aku di break time untuk hari ini, teman-teman berdua ya. Sore ini kita bakal ngobrol santai, tapi kita bikin bangga juga nih karena kuliner Minangkabau kembali ujuk gigi di dunia internasional nih, teman-teman berdua. Nah, kalau biasanya kalau kita ngomongin tempat healing atau rekomendasi ya, makanan buat sore hari, kali ini kita bakal bahas restoran legendaris asal Minangkabau, yaitu Restoran Sederhana yang resmi buka cabang di Melbourne, Australia, teman-teman berdua. Wah, rendang dan juga ayam popnya sekarang makin mendunia nih, teman-teman berdua ya. Dan teman-teman, aku bakal nemenin kamu di waktu istirahat kamu di weekend kali ini ya, teman-teman berdua, di acara Break Time untuk hari ini. Dan teman berdua, siapa sih yang gak kenal sama Restoran Sederhana gitu loh. Buat banyak orang Indonesia, restoran ini udah jadi comfort food banget lah buat kalian ya, apalagi kalau lagi kangen masakan rumah. Nah, setelah puluhan tahun jadi ikon kuliner Minang di Indonesia, sekarang mereka nih resmi ekspansi ke Australia nih. Jadi cabang pertamanya bakal hadir di Queen Street, Melbourne, dan kabar ini langsung bikin banyak netizen bangga nih, teman berdua. Menariknya lagi, Restoran Sederhana ini bukan pemain baru nih, teman-teman. Usianya sudah sekitar 50 tahun dan punya lebih dari 200 cabang di Indonesia. Jadi teman berdua, ini bukan cuma soal buka restoran baru ya, tapi juga membawa identitas budaya Minangkabau ke panggung dunia, teman berdua. Bangga gak sih? Bangga banget pastinya. Apalagi Melbourne ini, teman berdua ya, dikenal sebagai kota dengan budaya kuliner yang kuat dan juga kompetitif. Jadi kalau misalnya masakan Minang bisa masuk ke sana, it's mean itu jadi bukti kalau misalnya cita rasa Indonesia mempunyai kelas internasional. Ya gak sih, rendangnya aja nomor satu dunia ya kan. Masakan terlezat di dunia adalah rendang ya. Jadi kemana-mana masih kita bahas setelah ini. Jangan terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di Seluruh 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di break time untuk di hari ini. Dan teman Prodo, kalau dipikir-pikir ya teman Prodo ya, makanan Minang itu punya rasa yang kuat dan juga khas banget gak sih? Jadi rempahnya yang kuat, santannya yang terasa juga, pastinya aromanya juga langsung bikin lapar nih teman Prodo. Nah, makanya gak heran kalau misalnya menu seperti rendang, ayam pop, dendeng balado, sampai gulai tunjang ini selalu punya penggemar sendiri. Bahkan rendang juga pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia teman Prodo ya, yang udah aku sebutin tadi. Selain rasa, cara penyajian rumah makan Padang ini juga unik nih teman-teman. Semua lauk ini langsung disusun di atas meja, jadi orang ini bisa lihat banyak pilihan sekaligus. Jadi buat warga luar negeri, pengalaman makan seperti ini tentu menarik dan juga beda nih teman Prodo. Dan sebenarnya restoran Padang itu bukan cuma tempat makan teman Prodo ya, tapi di sana ada cerita budaya, tradisi merantau orang Minang, sampai filosofi soal kerja keras dan juga kekeluargaan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tomo Pro 21.2 koma ya. Ini lagunya baru dari Maisha Kana ya, luar biasa lagunya ini. Semoga yang ini tadi lagu spesial udah aku siapin buat kalian semua Tomo Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi masih di break time untuk di hari ini Tomo Pro 2. Tentunya kehadiran restoran sederhana di Australia ini juga jadi kabar baik buat diaspora Indonesia nih tentunya. Karena biasanya teman produ yang paling dirindukan saat tinggal di luar negeri itu ya adalah makanan khas tanah air kan. Nah, bayangannya aja ya teman produ lagi jauh banget nih dari rumah, terus bisa makan rendang hangat, kemudian ada sambal ijo juga, ada ayam popnya juga. Wah, ini udah menarik banget teman produ. Ini udah jadi pasti jadi obat rindu gitu. Nah, menariknya teman produ, restoran Indonesia ini sekarang juga mulai dilirik warga lokal di luar negeri loh. Banyak orang asing penasaran sama rasa masakan Nusantara yang kaya rempah nih. Dan ini juga jadi peluang yang besar buat memperkenalkan budaya Indonesia, of course lewat jalur kuliner. Which is Tomo Pro 2, karena kadang orang yang pertama kali mengenalkan sesuatu negara justru dari makanannya dulu. Aku sih setuju banget Tomo Pro 2 ya mengenai ini kan. Contohnya ini ya, kayak aku lagi kuliah di Surabaya Tomo Pro 2 ya. Of course kalau misalnya aku balik ke rumah dan aku pengen balik lagi nih ke Surabaya, aku pasti bawa makanan atau oleh-oleh gitu ya. Berarti oleh-olehnya ada makanannya nih. Ini salah satu mengenalkan budaya kita keluar gitu ya, dengan cara mengenalkan makanan kita sebelum tahu kayak apa sih sebenarnya kebudayaan di Minang itu. Nah itu dia. Jadi kemana-mana Tomo Pro 2, ada satu lagu buat kamu di sore hari ini Tomo Pro 2 ya. Ada lagunya Imagine Dragons yang bakal nemenin kamu di sore hari ini di break time kali ini, yang judulnya On Top of the World. So, sama kayak kamu nih, on top of the world, selalu jadi orang yang teratas kalau bisa, teman-teman berdua. Ini dia, here it is.

Cuplikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari Kota Bukit Tinggi menuju Desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Merapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tanta Jogurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter. Dia bergelar Datuk Tante Jogurhanu, nah itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Nah, bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Nah, jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Parpati Hanasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duduknya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambo itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Nah, jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Sari Tabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkayu Sati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya. Melainkan, arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas, dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang panih adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Tanah sawah gadang setampang panih adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Taju Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan desa Wenging dari Swiss, desa Es dari Perancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di

0: Nah, Tamam Pro 2, kabar ini sebenarnya bukan cuma soal restoran buka cabang baru Tamam Pro 2 ya di kesempatan kali ini, tapi juga tentang bagaimana budaya lokal bisa berkembang secara global tanpa kehilangan identitas. Nah, restoran sederhana tetap membawa konsep rumah gadang dan juga cita rasa khas Minangkabau yang autentik nih teman-teman. Jadi walaupun dia hadir di Australia, nuansa Indonesianya tuh tetap terasa kuat Tamam Pro 2 ya. Dan semoga setelah Melbourne nanti akan ada cabang-cabang lainnya di berbagai negara Tamam Pro 2, amin. Dan karena makin banyak kuliner Indonesia dikenal dunia, maka makin besar juga rasa bangga kita terhadap budaya sendiri. Dan siapa tahu Tamam Pro 2 ya nih, suatu hari nanti makanan favorit Tamam Pro 2 ini bisa jadi tren internasional. Karena ternyata makanan tradisional ini yang kita miliki ini memang punya kualitas yang gak kalah keren dari kuliner dunia lainnya. Nah Tamam Pro 2, itulah obrolan nanti kita di break time soal ini Tamam Pro 2 dari Bukit Tinggi sampai Melbourne ya. Ternyata cita rasa Minangkabau ini terus melangkah mendunia. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara break time untuk di hari ini. Setelah ini bakal ada produce sunset yang bakal nemenin kamu. So don't go anywhere, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

senja sudut kota dari Samuel Cipta ya. Dan ini tepat banget sama Pro 2, selamat sore di Pro 2 Sunset kali ini. Kan pas tuh senja sunset ya. Waktunya santai sambil ngobrolin hal-hal yang bikin pikiran pasti lebih rileks juga. Dan kali ini kita bakal bahas tentang berbagai jenis wewangian aromaterapi dari berbagai belahan dunia. Mulai dari lavender yang menenangkan sampai kayu cendana maksud aku yang khas banget aromanya. Dan teman produk, kalau ngomongin aromaterapi pasti banyak orang yang langsung kepikiran lavender, iya gak sih? Iya dong. Dan tanaman ini identik dengan daerah Provence di Provence ya, di Paris, dan juga sudah lama dipakai untuk relaksasi. Nah, jadi teman produk, aroma lavender ini dikenal lembut dan juga menenangkan ya. Banyak orang yang memakai essential oil lavender ini sebelum tidur karena dipercaya membantu tubuh lebih rileks dan membantu suasana hati jadi lebih tenang. Nah, biasanya teman produk lavender ini juga dipakai dalam diffuser, lilin aromaterapi, atau campuran minyak pijat. Nah, bahkan sekarang aroma lavender ini juga sering dipakai di hotel dan juga spa supaya pengunjung merasa nyaman sejak pertama masuk ruangan. Nah, selain lebih bikin rileks sama produk lavender ini juga ternyata identik dengan suasana clean dan juga fresh. Jadi gak heran kalau aroma ini jadi salah satu aromaterapi paling populer di dunia. Dan teman produk, aku juga mau ngifoin ke teman-teman produk di hari ini ya. Bahwasanya untuk azan maghrib, kita bakal break terlebih dahulu di pukul 18:21 ya. Kita bertepatan banget dengan azan maghrib untuk di hari ini. Namun nanti sebelum kita ke azan nomor 2, tentunya nanti kita hadirkan lagu islami dan juga pengajian Al-Quran. Tapi nomor 2 ini spesial, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi tentunya. Dan di sore hari ini di Kota Bukit Tinggi aku mau update dulu nih teman Pro 2 ya. Jadi di sini kayak masih cerah banget ya, belum hujan, belum ada tanda-tanda mau hujan, tapi kalau ditengok ini agak gelap dikit nih teman-teman. So, nanti setelah ini langsung aja kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi karena kita sebentar lagi akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami dan kita bakal rehat sejenak teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang mau makan malam atau yang ada mau tutup puasa IF atau intermittent fasting ya. Kemudian kalau misalnya ada mau siap-siap sholat itu boleh banget. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM teman-teman.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita dengarkan pengajian Al-Quran di sore ini jelang berkumandang seruan azan maghrib nanti di pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan bersama pembacaan Quran Surah Ali Imran ayat 66 hingga 75 oleh Hasifah Rizalia dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari Sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

0: Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan aku mengucapin terlebih dahulu teman Prodo buat kamu yang beragama muslim ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk di sore hari ini. Dan teman Prodo, jangan lupa untuk makan malam ya. Karena ini momennya pas banget habis sholat maghrib, selanjutnya makan malam. Nah, Abdul kan. Jadi jangan makan terlalu malam ya. Dan teman Prodo, kita lanjutin lagi di Prodo Sunset hari, di Prodo Sunset hari ini teman Prodo, tentang pembahasan kita yaitu aromaterapi. Nah, kalau kita bergeser ke Asia teman Prodo, ada aroma yang namanya sandalwood atau kayu cendana yang terkenal banget dari India. Jadi wanginya ini kayak kalau yang pernah aku cium ya. Jadi wanginya ini bukan cium yang itu ya teman Prodo ya, maksudnya menghirup gitu loh. Jadi menghirup ketenangan gitu ya. Jadi cendana ini biasanya aromanya gimana ya, kayak mewah, tahan lama gitu ya. Dan ternyata ini earthy juga dan terasa menenangkan. Jadi kayu cendana ini sering dipakai dalam meditasi atau ritual tradisional karena memang dipercaya membantu fokus dan juga ketenangan batin. Jadi aromanya ini juga tahan lama dan juga terasa mewah. Selain sandalwood teman Prodo, ada juga yang namanya jasmine dan juga melati. Jadi wangi ini populer banget banyak di negara Asia termasuk Indonesia. Jadi aromanya tuh kayak manis, lembut dan juga identik dengan suasana malam. Nah, melati ini juga sering dipakai loh untuk membantu tubuh merasa lebih santai setelah aktivitas seharian. Bahkan banyak parfum terkenal di dunia ini memakai jasmine sebagai aroma utama ya, karena memang wanginya yang elegan banget nih teman Prodo. Jadi kemana-mana kita selain di bakal bahas, terus saya cuy di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Sayang, sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
4: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, itu dia spontan tanpa uhuy dari Dev Deal, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di sore hari ini atau udah menjelang malam ya. Di sore hari ini masih dengan wewangian dari seluruh dunia nih. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu suka aroma yang tipikalnya yang seger dan bikin langsung melek, ini peppermint bisa banget jadi pilihan buat kamu. Jadi aroma mint ini terkenal memberi sensasi dingin dan juga fresh. Jadi peppermint ini, teman Pro 2, sering dipakai saat orang merasa lelah, merasa sulit fokus. Jadi banyak juga yang menggunakan aromanya ketika belajar dan juga mungkin bekerja ya, supaya tetap konsentrasi. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya eucalyptus, teman Pro 2, yang identik dengan aroma segar khas hutan. Jadi tanaman ini terkenal berasal dari Australia dan tentunya ini juga sering dipakai dalam produk spa maupun inhaler. Nah, ternyata teman Pro 2, aroma eucalyptus ini terasa bersih ya dan juga menyegarkan, karena juga banyak orang yang menyukai wewangian ini saat cuaca dingin atau ketika ingin suasana ruangan terasa lebih adem dan nyaman pastinya.

0: FM。
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Gizaga, ini lagunya nostalgia banget sama Produa. Dan kita lanjut lagi untuk Produa Sasentri hari ini. Sama Produa, kalau dari kawasan Timur Tengah, salah satu aroma terkenal adalah oud ya. Jadi wangian ini berasal dari kayu gaharu dan juga punya aroma kuat, hangat, serta terasa sangat mewah. Nah, menariknya sama Produa, setiap negara ini pasti punya ciri khas aromaterapi sendiri ya. Dan tentunya dipengaruhi budaya dan juga alamnya. Jadi lewat aroma saja, kita juga sebenarnya bisa mengenal karakter suatu daerah. Nah, teman Produa, itu dia berbagai jenis wewangian dan atau aroma terapi ya dari berbagai dunia. Nah, kira-kira kamu paling suka aroma calming seperti lavender atau fresh seperti peppermint atau hangat seperti oud? Nah, jangan kemana-mana teman Produa. Selain ini, kita akan bergabung dengan Produa Jakarta guna sama-sama kita mendengarkan siaran berjaringan Indonesia Pro Indi. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Produa Sunset. See you next time teman Produa untuk hari ini. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman Pro 2, sebelum kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti sirangan berjaringan Indonesia Pro Indi di tepat pukul 11.01 menit waktu Indonesia Barat, aku hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai dengan informasi pertama teman Pro 2, film horor terbaru Badut Gendong menghadirkan konsep baru bernama Cross Universe yang langsung menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat. Jadi sutradara Charles Gozali ini menegaskan bahwa film tersebut bukan spin-off, melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Melalui media sosialnya, sosial pribadinya teman Pro 2, Charles Gozali menjelaskan bahwa konsep cross universe ini berbeda dengan spin-off pada umumnya. Jadi jika spin-off biasanya teman Pro 2 ini berfokus pada karakter lama dari film utama. Jadi Badut Gendong ini justru menghadirkan entitas baru dengan cerita dan juga mitologi sendiri. Nah, jadi sosok Badut Gendong ini disebut belum pernah muncul dalam film kodrat sebelumnya teman Pro 2. Jadi karakter tersebut hadir sebagai ancaman baru yang berdiri sendiri, namun masih berada di dalam dunia yang sama, yaitu Ustadz Kodrat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Mempro 2 Gitaf ini merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026. Jadi lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras nih menggapai cita-citanya. Jadi tokoh utama dalam lirik lagu itu ini memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Tentunya beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang terus mengatui perjalanan pasangan tersebut. Dan melalui liriknya teman Pro 2, It Gitar juga menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan juga kemampuan orang yang dicintainya nih teman-teman Pro 2, apalagi dalam kehidupannya. Dan kalimat "Ku percaya padamu" ini memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan agar yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info. Selanjutnya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan sekalian aku mau pamit dari rodangan kamu teman Pro 2 ya, Emil, di hari ini edisi 17 Mei 2026 ya, di sore ceria kali ini. See you next time teman Pro 2, see you tomorrow di santai siang, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini bakal ada rekan Abul yang bakal nemenin kamu. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

di Indonesia Pro Indie masih bareng sama Kangga dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana, yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Datang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang Adam

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Asabul kembali menyapa kamu teman Pro 2, dan akan menemani kamu di 4 jam ke depan hingga nanti pukul 12 malam. Teman Pro 2, aku di sini untukmu dari Dewa 19 Fit Marcelo Tahito lewat di ruang dengar kamu. Aku yakin banget 100% kamu pasti bertanya-tanya, ini kok penyiarnya mutarin lagu yang jadul banget? Iya teman Pro 2, kenapa aku mutarin lagu jadul? Karena kita di program jadul teman Pro 2. Kok jadul Bu? Iya, karena aku bakal putarin lagu-lagu khusus buat kamu yang mungkin bakal bikin kamu nostalgia, alias lagu-lagu lama teman Pro 2 di program Retro Hour. Dadah Mom Pro 2 dari Dewa 19 Fit Marcelo, kita bakal beralih dari aku di sini untukmu ke lagu berikutnya, semua tentang kita dari Peter Pan. Ini dia.

Tomopro 2. Siapa nih di antara kamu yang nangis dengerin lagu ini? Aku yakin banget bahwasanya siapa yang dengerin lagu ini di samping nostalgia Giria Tomopro 2 berhasil bikin kita berkaca-kaca. Setuju enggak? Semua tentang kita dari Peter Pan. Ya mana Tomopro 2 ini adalah salah satu lagu yang bisa dikatakan paling ikonik di era 2000-an. Yowana Tomopro 2 lagu ini dirilis dalam album Taman Langit tahun 2003 dan langsung melekat karena liriknya sederhana, emosional, dan juga dekat dengan pengalaman banyak orang. Dan secara umum Tomopro 2, semua tentang kita ini menceritakan tentang kenangan hubungan yang pernah sangat berarti. Yang mana tokoh dalam lagu ini itu mencoba mengenang masa lalu bersama seseorang yang sudah tidak lagi bersamanya. Dalam Tomopro 2, kalimat waktu terasa semakin berlalu ini jadi pembuka yang kuat karena langsung menggambarkan waktu yang terus berjalan. Dan dalam Tomopro 2, meski waktu berlalu, kenangan tentang hubungan itu tetap tertinggal. Setuju nggak? Dan lagu ini berhasil menunjukkan kita bahwa ada hubungan yang selesai, tetapi memorinya tetap hidup. So, it's okay, Tomopro 2. Nggak apa-apa. Dan aku nggak mau cepat-cepat buat kamu untuk move on lagi. Kenapa? Karena setelah ini aku masih mutarin lagu yang ya maknanya masih dalam gitu ya, Tomopro 2. Masih tentang perginya seseorang. Kak Habul bisa aja nih, bisa aja ya milih waktu dimana bikin kami nostalgia dengan masa lalu. Iya, itu banget tujuannya Tomopro 2 ya. So, Tomopro 2, semoga Retro Horror ini bisa menjadi momentum kita untuk sama-sama dengerin lagi nih lagu-lagu yang mungkin udah lama gak kita puterin, udah lama gak teman-teman dengerin. Karena apalagi sekarang udah banyak banget ya jebolan dari beberapa kompetisi nyanyi, dan sudah banyak penyanyi-penyanyi baru dengan lagu-lagunya yang juga banyak disukain oleh pendengar setia musik di Indonesia. Dan aku harap Retro Horror bisa hadir buat kita untuk kembali mengenang nih masa lalu yang mungkin udah lama nggak bisa, nggak terjamah gitu Tomopro 2 ya. Dan boleh banget bagi kamu yang mungkin sekiranya ada lagu 2000-an juga yang bikin kamu nostalgia, boleh banget Tomopro 2 kamu langsung aja ketikin ke WhatsApp kita dan nanti bakal kita putarin. So, dari lagu Semua Tentang Kita, lagu yang sedih banget, aku masih muterin lagu yang lumayan sedih, Tomopro 2 dari The Massive dan juga Krishi. Mungkin kamu udah pada tahu lagu ini, so boleh banget kita dengerin sama-sama, ada Selamat Jalan Kekasih.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Pro 2 masih di Retro Horror, barusan ada Pergi Saja dari ST12. Bu, ini kenapa lagu-lagunya lagu-lagu yang bawa kami ke masa lalu banget? Iya. Selamat malam Pro 2, gak kerasa udah 8:30 aja kita di malam hari ini. Dan tentunya masih di Retro Horror, lagu-lagu 2000-an yang aku putarin buat kamu. Next, teman Pro 2, ada lagu yang ini gimana ya, kayak tidak terlalu mellow kayak lagu-lagu sebelumnya seperti Pergi Saja, terus juga ada Selamat Jalan Kekasih, Semua Tentang Kita, enggak, tapi ini lumayan agak sedikit ini, tapi maknanya juga cukup dalam, teman Pro 2. So bagi kamu yang mungkin sekiranya cuman denger aja, aku yakin gak bakal netesin air mata, tapi kalau kamu misalkan nih teman Pro 2 masukin liriknya satu demi satu ke hati, aku yakin mungkin bakal berkaca-kaca juga malam ini. Langsung aja aku putarin ada band dengan Kucuri Lagi Hatimu, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sekarang, nonton gak harus selalu pakai suara. Subtitle muncul otomatis, closed caption bahkan menampilkan detail suara di layar. Ada juga text-to-speech yang bisa mengubah tulisan jadi audio dalam hitungan detik. Fitur-fitur ini makin sering dipakai di berbagai platform digital. Konten jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena di era sekarang, akses informasi bukan cuma soal mendengar, tapi memastikan semua bisa mengikuti.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Intermezzo.
3: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
2: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
3: Salah.
2: Apaan?
3: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
2: disemur. Enak tuh.
4: Enak dong.
2: Intermezzo.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2. Mau dengerin Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih berakuas Sampul di 94,8 FM dan masih di program Retro Horror, teman Pro 2. So, aku yakin banget kamu masih pengen dengerin gitu ya, teman Pro 2, lagu-lagu lama yang bikin nostalgia. So, teman Pro 2 ada Drive yang bakal lewat di ruang dengar kamu sesaat lagi dengan Bersama Bintang. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu lagu yang bakal nemenin kamu, dan enak banget teman Pro 2 lagunya. Kalau gak percaya boleh banget nanti didengerin. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi nih bahwasanya aku juga bakal hadir di program Story of the Day buat kamu di 2 jam ke depan dari pukul 9 hingga nanti pukul 11 malam. Dan boleh banget bagi yang mau cerita, bagi yang mau curhat, bagi yang mau minta pendapat gitu ya, mau nanya juga boleh. Nanti bakal aku jawab satu persatu ya. Dan juga teman Pro 2, aku juga tentunya buka kesempatan buat kamu yang mau kirim pesan gitu ya, sama kayak Kalara di malam-malam sebelumnya yang ngirimin pesan. Dan itu bukan pesan singkat tapi pesan yang lumayan panjang, itu juga boleh teman Pro 2, nanti bakal aku bacain ya. Dan teman Pro 2, di program Story of the Day nanti kamu juga bisa request lagu kesukaan, lagu favorit kamu, atau lagu yang relate sama kamu, atau lagu yang itu sekedar pengen kamu dengerin, boleh banget. Nanti join aja di pukul 9 hingga pukul 11 malam. Dan teman Pro 2, di satu jam terakhir nanti aku juga bakal mutarin lagu-lagu pilihan buat kamu di program Jazz Music dari pukul 11 hingga pukul 12 malam. Oke? Teman-teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Aku mau pesan dulu nih sebelum aku putarin nih Bersama Bintang gitu ya. Jadi teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang mungkin sekarang lagi bepergian jauh pakai mobil, boleh banget nanti istirahat, oke? Melimpir dulu sebentar gitu teman Pro 2. Atau bagi kamu yang sekarang menuju rumah tapi dari tempat wisata mana, boleh banget, hati-hati juga ya. Karena kamu pastinya udah senang-senang di tempat dimana kamu healing gitu ya. Dan sekarang menuju pulang karena besok udah hari yang ditunggu-tunggu, hari Senin. Jadi boleh banget baliknya hati-hati. Oke? Gak apa-apa nyampe rumahnya itu agak sedikit lama, asalkan kamu selamat. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Semoga istirahatnya bisa menjadi istirahat yang berkualitas. Kenapa? Ya karena besok harus menjadi hari yang membanggakan buat kamu, karena hari Senin. Banyak orang yang ketika hari Senin ini pikirannya kayak, aduh Senin lagi, tugas lagi, kerjaan lagi gitu ya. Tapi gak apa-apa teman-teman, jadiin Senin besok bukan Senin-Senin yang sebelumnya yang mungkin tempat dimana kamu ngeluh, tapi Senin besok adalah tempat dimana kamu semangat. Senin ini harus menjadi Senin yang bisa nganterin aku ke kesuksesan, Senin yang bisa ngubah aku menjadi versi yang lebih baik gitu, oke? Okay? Dan teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang masih kerja kayak aku, boleh banget tetap semangat. Aku aja yang suaranya udah agak tidak bisa diselamatkan, ini masih semangat nih. Suaranya aja yang seperti ini ya untuk malam ini teman Pro 2. Tapi semangatnya masih semangat yang lama, masih semangat sebelum-sebelumnya. Dan teman Pro 2, aku harap semangat aku di malam ini juga nular ke kamu. Kamu juga semangat, walaupun mungkin ada yang sakit nih sekarang yang dengerin, ada yang kurang enak badan, terus juga ada yang gak nafsu makan. Gak apa-apa teman-teman ya, kamu gak sendirian, karena ada aku yang juga nggak baik-baik aja. Tapi aku suaranya aja, kalau semangatnya masih sama, matanya juga masih sama gitu ya. Dan teman Pro 2, aku harap kamu terhibur gitu ya dengan lagu-lagu yang aku putarin dari tadi di program Retro Horror. Ada 7 Bidadari dari Naif, terus juga ada Asal Kau Bahagia dari Anima, Ku Curi Lagi Hatimu dari Ada Band, terus juga Selamat Jalan Kekasih dari The Massive dan juga Krisye. Terus ada Peter Pan, Semua Tentang Kita. Ada Aku Di Sini Untukmu dari Dewa 19. Lagu-lagu yang berhasil nganterin kita ke masa lalu, betul nggak? Dan saatnya aku putarin
Satu lagu terakhir di program Retro Horror buat kamu. Semoga kamu suka, teman Pro 2. Jika kamu bukan bersama seseorang alias jomblo kayak aku sekarang, boleh banget. Mulai dari aku putarin lagunya, kita nggak jomblo. Kenapa? Karena lagunya, judulnya itu Bersama Bintang. Walaupun nggak ada si dia, setidaknya ada si bintang, betul nggak? Suruh Mama Prodia langsung aja aku putarin buat kamu. Ada Drive yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Lagu terakhir kita di program Retro Horror Bersama Bintang.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Teman Pro 2 masih berakwa sabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 udah banyak banget nih yang chat aku lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 66 99 480. So, beragam banget, ada yang mau diputarin lagu aja, ada yang kirim salam aja, ada yang nanya. Oke, bakalan aku bacain satu persatu teman Pro 2. Yang pertama teman Pro 2.

juga aku mau sapa dulu nih yang pertama ada Kak Galuh Puspitasari. Halo Kak Galuh, ketemu lagi ya kita di malam hari ini. Dan senang banget bisa sapa Kak Galuh lagi. So, teman pro 2 Kak Galuh ini udah chat aku teman pro 2 ya. Halo kakak, izin request Sabrina Linur dengan haha. Terima kasih, sama-sama Kak Galuh ya. Dan teman pro 2, di samping itu juga ada teman pro 2 kita yang mau diputarin lagu yang sama. Ada Kak Lagi-Lagi Sarah. Kak Sarah ketemu lagi nih bareng Ashabul ya. Pagi Kak, ini jangan-jangan kakaknya salah ketik gitu ya teman pro 2. Mau diputarin lagu haha deh Sabrina Linur dong. Terima kasih, sama-sama. Dan teman pro 2, terus juga ada teman pro 2 kita nih, ada Kak Zulia teman pro 2. Yang mana Kak Zulia ini udah ketikin juga. Malam Kak, malam juga Kak Zulia. Boleh request remuk? Boleh banget Kak Zulia ya, bakalan Ashabul putarin dari NG Carvalho. So teman pro 2 Kak Zulia ini dari Jakarta. Jadi sayang banget kalau lagunya nggak kita putarin. Oke, teman-teman yang mau request lagu juga boleh langsung aja kunjungi WhatsApp kita di 0811 6699480.

0: Nagari Koto Gadang, sebuah desa indah berjarak 7 km dari pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memasuki desa ini, kita disambut oleh rumah tua bergaya kolonial dengan arsitektur khas Minangkabau. Indahnya Gunung Singgalang dan sawah yang terbentang luas semakin menyemarakkan panorama Nagari, tempat lahirnya sejumlah tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan Sutan Syahrir. Kawasan ini telah dikenal sebagai sentra industri kerajinan perak sejak tahun 1911, ketika Belanda masih menduduki Indonesia. Maka tidak heran jika kerajinan perak Koto Gadang begitu diminati oleh turis mancanegara, terutama mereka yang berasal dari benua Eropa. Sekilas, kerajinan perak Koto Gadang mirip kerajinan perak dari Kota Gede Yogyakarta. Tapi ada yang berbeda loh. Kerajinan perak Koto Gadang lebih halus, warna yang tidak terlalu berkilau, kadar perak lebih tinggi, motif dan desain yang lebih rumit, serta masih diproses secara handmade dengan mempertahankan motif tradisional Minangkabau yang kaya filosofi. Ini diyakini oleh Dedi, pengrajin perak termuda di Koto Gadang.
1: Kalau kerajinan perak Koto Gadang ko, unsurnya ada unsur seni dari Minangkabau-nya. Ada istilahnya kalau pakunya ada, jadi lebih ke filigree tiba ya. Itu hampir sama barangnya jo perak Jogja, cuma kalau yang khas Koto Gadang itu lebih halus buatannya.
0: Dahulu perak adalah barang yang benar-benar berharga, hingga dijadikan sebagai mas kawin bagi pengantin Minang. Seiring berjalannya waktu, perak diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Hasil kerajinan yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari kalung, gelang, bros, anting, miniatur jam gadang, dan rumah gadang. Tidak ketinggalan rangkaian perhiasan khas pengantin Minang. Tidak hanya dipasarkan secara pribadi, namun juga ditampung dan didistribusikan oleh Yayasan Amai Setia, sebuah yayasan yang berusia 107 tahun, yang didirikan tokoh pergerakan perempuan Sumatera Barat, Rohana Kudus.
2: Rajin ada di sekitar Koto Gadang, di rumah-rumah, sekitar 20 orang sekarang. Bikin di rumah, jadi dia bikin rumah sendiri. Tidak di sini dia bikin. Bikin rumah, selesai, diantar ke sini. Nah, kita yang jual di sini. Dan juga ada pesanan, misalnya orang datang ke sini, misalnya kita bikin ini. Nah, kita bilang ke Rajin untuk bikin.
0: Keahlian mengukir perak di Koto Gadang diwariskan secara turun-temurun pada anak lelaki Minang. Tidak heran, jika dahulu, setiap rumah di Koto Gadang dapat ditemukan pengrajin perak. Namun, masa kejayaan perak di Koto Gadang semakin meredup seiring beralihnya selera masyarakat yang lebih memilih emas sebagai perhiasan dan investasi. Saat ini, tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin perak di Koto Gadang. Hanya tinggal mereka yang tetap ingin merawat tradisi dan merangkai asa dari ukiran yang dahulu sempat mendunia. Lesunya daya beli dan mahalnya bahan baku menjadi faktor utama. Hingga kerajinan perak Koto Gadang saat ini ibarat pepatah Minang, hidup segan, mati tak mau.
3: Kalau bahan baku itu banyak, jadi cuma di kami tadi itu untuk pembali ini nan sulit. Semalaki kita jual tu, kau tu payah tu. Hal yang kedua, jadi sindat banyak menganggur.
1: Masalah pemasaran, kalau bisa banyak dia bentuk go internasional. Kalau kini masih go internasional, tapi tidak peraknya yang go, orang internasionalnya yang go kemari.
0: Banyak harapan menggantung dari pengrajin perak ini. Bukan hanya dukungan permodalan, namun pembinaan pemerintah yang berkesinambungan serta bimbingan menjadi wira usaha sejati adalah satu langkah mempertahankan kerajinan perak sebagai identitas dan tradisi Nagari Koto Gadang.

Oh, kita memperdua Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta. Emang boleh seromantis ini Fajar? Sudah memperdua ini merupakan requestan dari Kak Dinda. Thank you banget buat Kak Dinda malam hari ini join lagi. Dan aku udah lama gak sapa nama Kak Dinda, tapi ya senang banget malam ini kembali bersua. Sudah memperdua di malam hari ini ada cerita dari Kak Dinda. Boleh banget. Di mana teman memperdua ini Kak Dinda baru aja sampai ke tempat di mana Kak Dinda merantau. Oke, dan boleh dong Kak Habul, apa sih kiat-kiat dari Kak Habul kalau misalkan Kak Habul di posisi aku gitu. Oke, jadi kalau misalkan Kak Habul nih di posisi Kak Dinda yang baru aja ke perantauan, mungkin yang akan Kak Habul lakukan yang pertama kali itu adalah mengenali dulu ya teman-teman, apa sih budaya yang biasa di sana, supaya apa? Supaya kita yang pertama nggak culture shock, betul nggak? Dan Habul yakin ya bahwasannya culture shock itu adalah salah satu hal yang mengejutkan. Iya, shock gitu ya. Tapi teman pro 2, sebenarnya kalau misalkan kita udah mengenali gimana budaya di sana, gimana keadaan di sana, Habul yakin kita pasti betah-betah aja. Karena yang membuat kita gak betah itu ya karena kita di posisi culture shock tadi gitu ya teman pro 2. Dan yang kedua yang mungkin Habul lakukan adalah mengenal orang baru, membuka diri untuk bisa mengenal siapa aja yang bisa dijadikan teman, siapa yang bisa dijadikan saudara tak sedarah gitu ya teman pro 2. Karena yakin banget ketika kita punya relasi itu adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal lebih banyak, betul nggak? Dan di samping itu Habul juga bakalan perbaiki diri gitu ya, karena ketika memulai hal baru di tempat yang baru itu sebenarnya kesempatan emas buat kita bisa bisa memulai ulang gitu teman pro 2 ya, alias nge-restart diri sendiri. Jadi itu bakalan Habul jadiin momentum buat memulai semuanya dari awal. Jadi setiap hal baru dimulai dengan semangat baru, terus impian mulai dirajut lagi, hal-hal yang baik mulai di canangkan lagi gitu. Jadi Habul bakal jadiin momentum pertama kali nyampe di perantauan itu sebagai momentum untuk membangun peta jalan ke depannya. So kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Boleh di komen di WhatsApp kita di Pro 2 Bukit Tinggi 0811 6699480.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri. Okay.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: Teman Pro 2, siapapun yang sekarang lagi di tanah perantauan, tetap semangat ya. Dan aku doain semoga apapun usaha kamu di sana diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan semoga semua harapannya bisa menjadi kenyataan. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang juga mau cerita sama kayak Kak Dinda, boleh banget kirimin ceritanya ke WhatsApp Pro 2 kita, dan nanti bakal aku bacain sebelum kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah di pukul 21.56 waktu Indonesia Barat aja. Dan nanti aku juga bakal sapa nih beberapa teman Pro 2 kita yang baru join dengan nomor WhatsApp ujung 7104-0347 yang udah meramaikan WhatsApp kita ya teman Pro 2. Tapi nanti aku buka, nanti aku sapa. Kita ke lagu terakhir dulu di Story of the Day Part 1 sebelum beralih ke part kedua, dimana kamu masih punya 1 jam lagi untuk cerita dan curhat. So teman Pro 2, ada Gigi, pesan yang singkat
1: untuk bertatap denganmu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nih, semoga Kak Lara sehat selalu, bahagia selalu. Senang banget Ashabul kembali sapa Kak Lara. Dan Kak Lara mau diputarin lagu apa nih malam ini? Boleh banget Kak Lara diketikin aja. Plus juga kalau misalkan ada cerita, boleh banget diketikin, nanti bakal Ashabul bacain. So, tunggu perlu dua, kita ke seseorang berikutnya. Ada Kak Sruni Nurul, teman Pro 2. Mau diputarin lagu Haha de Sabrina Linur. Boleh banget Kak Nurul ya. Tapi sayang banget lagunya udah kita putarin di part 1. Jadi untuk lagu ini boleh diganti ke judul lain. Kak Nurul, Ashabul tungguin ya sebelum kita meninggalkan pukul 11 di malam ini. Dan juga teman Pro 2 ada teman kita yang juga mau diputarin lagu yang sama, Haha Sabrina Linur, dengan nomor WhatsApp Unjung 7104. Semangat terus siarannya, terima kasih. Terima kasih juga buat kakaknya, thank you banget udah selalu nyemangatin teman-teman dan juga Ashabul tentunya ya di Pro 2 Bukit Tinggi. So, teman Pro 2 kita tungguin ya, Kak Lara mungkin masih mikir nih lagu apa yang cocok didengerin di malam ini. Atau jangan-jangan sama nih kayak lagu-lagu sebelumnya. Kita tungguin aja. Kalau sebelumnya biasanya Kak Lara ini selalu request lagu Utopia Rasa Ini Indah. Tapi kita tunggu malam ini apakah sama atau jangan-jangan berbeda. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Stay cuma aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Sebelum itu aku mau putarin ada lagu yang ini merepresentasikan aku dan kamu. Yang udah rindu banget gitu ya. Padahal baru satu hari gak ketemu. Walaupun sekarang suaranya lagi gak baik-baik aja. Tapi semangatnya apa kamu ini masih sama teman-teman ya. Jadi boleh banget teman-teman, karena rindunya udah semakin berat, aku putarin dulu ya. Ada Anmes Kamaleng yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Hanya Rindu.

Gimana Kak Lara? Ini Kak Lara nanya aku nih teman produ ya di WhatsApp. Ini Kak Habul ya? Iya bener banget Kak Lara. Dan mungkin Kak Lara nggak kentara banget ini Asabul karena suaranya agak beda ya hari ini. Nggak apa-apa Kak Lara. Ini memang suaranya nggak bisa dikondisiin tapi semangatnya masih sama Kak Lara ya. Jadi boleh banget nih Kak Lara walaupun suara Asabul nggak seperti biasanya. Semoga Kak Lara tidak menyurutkan niatnya untuk mengirimkan pesan luar biasanya malam ini ya. Sudah mampu dua Kak Lara ini mau diputarin lagu Utopia, Rasa Ini Indah. Tuh kan aku udah bisa nebak teman produ. Karena Kak Lara adalah pendengar setia aku yang selalu hadir setiap aku siaran malam. Tuh buktinya malam ini kita ketemu lagi. Bener ya Kak Lara? Dan teman produ jangan kemana-mana dulu ya. Aku mau putarin ada lagu requestan Kak Lara sebelum mungkin nanti Kak Lara bakal kirimin pesannya. Kita tungguin aja. Kalau ada nanti kita bacain. Kalau nggak ada, ya mungkin bagian Asabul lagi malam ini buat bacain pesan. Oke, kita tungguin aja ya teman produ sembari dengerin lagu yang enak banget di malam ini yang cocok banget kita dengerin teman Pro 2, Rasa Ini Indah dari Utopia.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Oke, teman Pro 2, Caleb J, jalan terbaik ngantarin kita ke pukul 22 lewat 34 waktu Indonesia Barat di hari ini. So, dan teman-teman Pro 2, aku barusan udah cek WhatsApp Pro 2 dan Kalara udah kirimin nih teman Pro 2 ya. Pesan-pesan ya akan aku bacain. Dan namun sebelum itu teman Pro 2, aku juga mau nyampein satu hal bahwa barusan ada lagu Jalan Terbaik, betul nggak? Dan semoga kamu apapun sekarang jalannya, apapun sekarang prosesnya, apapun sekarang tahapan kehidupan yang mungkin sekarang lagi kamu hadapin, semoga itu merupakan jalan terbaik untuk kamu berproses, berprogres, memberikan yang terbaik. Dan juga aku doain semoga setiap jalan yang kita tempuh tidak terasa berat, walaupun kita tidak bisa mempungkiri setiap jalan pasti ada lika-likunya, pasti ada tanjak turunnya, pasti ada kerikil-kerikilnya. Semoga semua tantangan rintangan itu tidak menjadi penghalang yang cukup besar buat kita menggapai mimpi, angan, dan cita. Setuju nggak? Sekalipun itu dengan kamu yang mungkin sekarang jauh dari tanah kelahiran, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang tersayang alias merantau gitu ya, dan terpaksa LDR dengan keluarga, terpaksa LDR dengan teman, sahabat, gak apa-apa, it's okay teman-teman. Aku yakin banget ketika kamu berada di titik dimana kamu berat banget gitu ya buat berpisah dengan orang-orang yang kamu sayang, dan itu adalah keharusan. Aku yakin bahwa di balik itu ada satu kesempatan emas buat kamu untuk bisa menjadi yang terbaik, dan Allah menguji kamu dengan cara itu gitu teman-teman ya. Dengan cara jauh dari keluarga, dengan cara jauh dari orang-orang yang mungkin kamu nyaman bergaul sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, di samping pesan ini, nanti kita juga bakal dengerin pesan dari Kak Lara Purnamasari yang juga pembahasannya terkait LDR. So, LDR yang seperti apa? Boleh banget, jangan kemana-mana dulu teman-teman ya. Nanti aku bakal bacain, aku gantung dulu supaya kamu gak kemana-mana. Dan ini juga permintaan dari Kak Lara. Kak Habul, boleh gak kirim pesan lagi? Boleh banget, apa sih yang gak boleh buat Kak Lara? Dan Kak Lara ngirim pesan di malam ini, itu spesial karena Kalara pengennya dibacain di akhir gitu ya, sebelum nanti aku tutup program Story of the Day. Jadi bakalan ada penutup yang indah banget di malam ini teman-teman ya, dari Kalara dan juga ya kolaborasi Ashabul dan Kalara. Teman-teman Pro 2, bagi kamu yang penasaran apa sih yang udah Kalara ketikin di malam ini, jangan kemana-mana dulu ya, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Ashabul putarin dulu beberapa lagu buat kamu, salah satunya lagu Samson's Kenangan Terindah, ya mungkin ini bakal bikin kamu sedikit sedih gitu ya teman-teman Pro 2, mengenang orang-orang yang kamu sayangi, ya mungkin gak bisa dan juga gak intens bertemu di saat ini. Tapi gak apa-apa teman-teman, aku mutarin lagu ini bukan sekedar mutarin aja, tapi juga ngajak kamu untuk mensyukuri setiap hal yang kamu laluin. Karena aku yakin banget, sepahit apapun yang mungkin sekarang kamu jalanin, suatu saat ketika kamu udah sampai di titik yang mungkin gak pernah kamu bayangin, kamu pasti bakalan pengen mengulang cerita, dalam artian pengen cerita itu hidup lagi, betul nggak? Ya, aku yakin banget kamu pengen di posisi itu. Contoh nih kayak aku sekarang yang sekarang udah di usia yang 20-an dan mengenang masa-masa SMA yang ketika itu bahkan nggak manis aja, ada pahitnya, ada jatuhnya juga. Tapi Ashabul pengen cerita itu hidup lagi.
pengen ngenang, oh ternyata pernah ya Ashabul ngelaluin masa sesulit itu dan ternyata itu berhasil dilaluin. Jadi aku yakin banget kamu juga pengen ngerasain cerita lama hidup lagi, betul nggak? Jadi langsung aja aku putarin lagu Kenangan Terindah dari Samsons. Semoga ini bisa menjadi momentum buat kita sama-sama belajar bahwa setiap momen itu adalah momen terbaik, baik itu momen indah maupun sebaliknya. Jadi langsung aja teman Pro 2. Ini dia dari aku buat kamu, Kenangan Terindah.

0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Halo teman Pro 2, sampai karindu dari Liodra. Ini adalah lagu requestan dari Kak Queen. Dan senang banget bisa sapa Kak Queen nih di detik-detik terakhir gitu ya, di program Story of the Day. Dan Kak Queen, thank you banget udah request lagu yang ini relate banget sama pembahasan kita di Story of the Day malam ini. Dan semoga teman-teman semuanya bisa belajar ya dari beberapa hal yang udah kita sampaikan tadi, terus juga dari lagu yang barusan Kak Queen request untuk malam ini. Sampai Kak rindu, dan jujur Asabul berkaca-kaca banget, bangetnya ya kebangetan gitu teman Pro 2, sampai kalau boleh nangis nih nangis, tapi nanti gak jadi siaran, padahal ini momen yang dimana ini bakal jadi momen yang luar biasa. Kenapa? Karena seperti janji Ashabul untuk Kak Lara juga nih, tepat di pukul 22:51 Ashabul bakal bacain. Dan benar 22:51 Ashabul bacain. Oke. Okay? So, thank you banget buat Kak Queen, dan Ashabul mau bacain dulu ya. Ini ada pesan dari Kak Lara.

Ya udah, teman Pro 2 Kalara udah tulisin satu pesan yang ini luar biasa banget. Dimana Kalara menyampaikan ini pesan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi LDR. Terkadang kita seringkali menangis karena LDR dengan manusia. Takut kehilangan kabar, takut digantikan oleh orang lain, bahkan takut ditinggalkan. Padahal ada hubungan yang jauh lebih lama dan kita sering abaikan, yaitu hubungan kita dengan Allah. Lucunya, untuk manusia kita bisa selalu meluangkan waktu begitu besar, bahkan sampai berjam-jam. Tapi untuk Allah, seringkali kita datang saat hati hancur saja. Kita rela menunggu chat sampai larut malam. Namun, azan berkumandang sekalipun justru ditunda, bahkan seringkali kita abaikan. Kita takut seseorang berubah perasaan dengan kita. Tapi kita tidak takut jika hati kita perlahan menjauh dari Tuhan. Sampai akhirnya hidup ini mengajarkan satu hal, bahwa manusia bisa pergi kapan saja. Namun satu-satunya yang tetap memeluk kita saat dunia menjauh hanyalah Allah. Maka dari itu, jangan sampai kita terlalu sibuk menjaga cinta manusia yang fana, sampai lupa menjaga hubungan kita dengan Allah yang mencintai kita tanpa syarat. Aduh, ini luar biasa banget. Dan ya, memukul sekali gitu ya teman Pro 2. Karena benar apa kata Kalara, seringkali kita rindu berat sama seseorang, tapi ketika ada yang jauh lebih abadi untuk kita, tapi kita masih lalai untuknya. Betul gak teman-teman? Semoga kita semua bisa kembali tercerahkan gitu ya dengan pesan ini. Dan thank you banget buat Kalara. Memang benar ya, seperti yang Asabul sampaikan tadi, bahwa malam ini di Story of the Day bakal ada penutup yang indah. Dan ternyata memang indah banget. Jadi thank you banget buat Kalara. Dan teman Pro 2, aku doain semoga serindu-rindunya kita sama seseorang, semoga itu tidak mengalahkan rindu kita untuk selalu mendapatkan ridho dan hidayah yang maha kuasa. Dan Asabul juga mau menyampaikan bahwa bagaimana kita saat ini itu adalah hasil dari bagaimana ibadah kita, setuju gak? Dan bagaimana hubungan kita dengan teman, sahabat, keluarga, masyarakat itu tak jauh dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan baik, pasti di balik hal itu Tuhan juga memberikan pertanda-pertanda ke kita bagaimana cara kita bisa membangun hubungan baik pula dengan semua yang kita temuin di dunia ini. Dan teman-teman, Asabul mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah hadir di malam hari ini. Dan dua orang terakhir, ada Kak Queen, Ayunda, aku juga yang selalu hadir. Thank you banget udah request lagu yang relate banget sama pembahasan kita malam ini. Dan juga Kak Lara Purnamasari yang selalu kirimin pesan-pesan luar biasa. Dan semoga Kak Queen maupun Kak Lara ini gak bosan-bosan ya dengerin suara Asabul. Dan apalagi nih malam ini ya, suara Asabul agak sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Semoga ini bukan jadi
salah satu alasan Kak Lara untuk tidak mengirimkan pesannya untuk malam-malam berikutnya. Plus juga Kak Queen, semoga ini enggak menjadi alasan buat Kak Queen untuk request lagi di malam-malam berikutnya. Oke. Okay? Dan nomor 52, satu lagu terakhir dari Ashabul buat kita bersama di Story of the Day. Namun sebelum itu, Ashabul juga mau menyampaikan satu hal bahwa lagu ini itu dimaknai sebagai simbol manusia yang ingin mengabadikan momen indah dalam hidupnya. Dan kalau misalkan kita lihat dari pandangan spiritual, setiap momen itu adalah titipan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak? Kebersamaan dengan keluarga, kebersamaan dengan sahabat, atau orang-orang tersayang, ini tidak berlangsung selamanya. Sehingga manusia diajak untuk lebih menghargai waktu sebelum semuanya berubah. Dan lagu ini juga bisa kita kaitkan dengan konsep bahwa hidup di dunia itu bersifat sementara. Waktu terus berjalan, manusia bertemu lalu berpisah, dan tidak ada yang benar-benar abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Kak Lara. Karena itu, rasa hangat sekaligus sendu dalam lagu ini itu bisa menjadi pengingat agar kita semuanya itu tidak terlalu lalai terhadap waktu dan juga hubungan kita, baik itu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungan kita sesama manusia. Langsung aja teman Pro 2, aku putarin lagu terakhir kita, lagu pamungkas di program Story of the Day malam hari ini. Ada And Now feat Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Oke, teman Pro 2 barusan ada bawa dia kembali dari Mahal ini. Dan teman Pro 2 bawa dia kembali ngantarin kita ke program Jazz Music di malam hari ini. Dan sekali lagi teman-teman ya, aku mau ngucapin terima kasih yang udah bareng-bareng di 2 jam sebelumnya di program Story of the Day. Dan teman-teman, sekarang saatnya kamu beristirahat. Dan semoga lagu-lagu yang aku pilihin ini bisa menjadi lagu penghantar tidur buat kamu dan menjadikan tidur kamu menjadi tidur yang berkualitas. Besok semoga hari yang berpihak ke kamu, hari membanggakan, hari membahagiakan, yang bisa memberikan suatu hal baik untuk kamu teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. So, besok adalah hari yang ditunggu-tunggu banget teman-teman Pro 2. Kenapa tuh Bul? Iya, karena besok hari Senin. Oke? Saatnya semangat. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, masih bareng Asabul hingga nanti pukul 12 malam. Tapi dengan lagu-lagu pilihan yang Asabul pilihin, baik itu lagu Indonesia maupun mancanegara. Oke? Selamat beristirahat.

kreatif, siapa nih yang masih suka menyalakan TV ketika akan tidur? Nah, menurut para pakar, hal itu nggak baik untuk kesehatan tubuh kita. Walaupun bagi sebagian orang suara TV bisa membantu tidur lebih cepat dan nyenyak, tapi faktanya kebiasaan ini justru lebih banyak membawa efek buruk bagi kesehatan. Bisa mempengaruhi jam biologis dan kadar melatonin dalam tubuh, membuat kita sering terbangun saat tidur, dan bahkan mengurangi kualitas tidur kita. Jadi, untuk mengurangi kebiasaan ini, kita bisa memindahkan jam menonton TV lebih cepat. Misalnya, beberapa menit sebelum tidur atau bahkan beberapa jam sebelum tidur.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya gaya ding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Temam Pro 2 gak kerasa udah pukul 23.55 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di malam hari ini dan saatnya aku putarin lagu terakhir kita Temam Pro 2 di program Jazz Music ini. Ada Fabio Acer yang udah nungguin kita dengan Berharap Kau Kembali.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Pagi Tema Pradua, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Senin tanggal 18 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi, Tama Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Senin ya, tanggal 18 Mei 2026. Dan tentunya Tama Pradua aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, lanjutkan dengan tilawah on air dan jazz music sampai nanti ke pukul 6. Di pukul 6 bakalan ada sepeda sama pagi teman perdua sampai nanti ke pukul 9, dan di pukul 9 nanti bakalan ada kita Indonesia. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja nih. Dimana lagi kalau bukan di 9 apa teman-teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Apa? Udah jam 6?
6: Sepeda, sepeda! Anybody here?
5: Tunggu!
6: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Selamat pagi teman Produa. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rin, ambilkan dompet papa di atas meja ya.
3: Nih, Pa.
4: Rin, jangan gitu dong. Masa gelempar gitu sama papa? Anterin dong.
3: Iya, Ma. Ini, Pa.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun tidak hanya terkait tutur kata, tapi juga perilaku.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
0: Teman terbaik

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Netflix resmi mengumumkan rencana tur konser global untuk K-pop Demon Hunters di tanggal 13 Mei waktu setempat yang lalu ya. 5,6 pengumuman ini menjadi langkah perluasan proyek film tersebut ke format pertunjukan langsung. Pengumuman tur ini disampaikan secara resmi oleh Netflix melalui pernyataan pada 13 Mei 2026 lalu. Proyek ini menjadi bagian dari ekspansi konten ke pengalaman live. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, aktris Lim Ji Yeon dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama terbaru berjudul Alike atau judul sementara ini. Proyek tersebut disebut akan menampilkan Lim Ji Yeon dalam peran utama dengan konsep karakter ganda yang menarik perhatian publik. 14 Mei lalu, sejumlah media melaporkan bahwa Lim Ji Yeon akan memerankan peran ganda dalam drama tersebut, dan perwakilan agensi Artist Company menyampaikan bahwa sang aktris telah menerima tawaran dan saat ini masih dalam tahap peninjauan. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, perusahaan raksasa game Nintendo dan studio animasi Illumination dilaporkan tengah menggarap proyek film terbaru yang dijadwalkan tayang pada tahun 2028. Informasi ini terungkap melalui dokumen resmi Universal Pictures yang menguraikan jadwal rilis film hingga tahun 2030. Berdasarkan dokumen tersebut, proyek kolaborasi ini telah menetapkan tanggal rilis spesifik yakni pada tanggal 12 April 2028. Meskipun tanggal penayangan sudah dipastikan, hingga saat ini belum ada detail informasi tambah mengenai judul atau plot dari proyek tersebut. Topo Produk telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Pradua, hai sahabat Erisan ini ya, buat kamu dimanapun kamu berada yang lagi persiapan buat sekolah, kerja, ngantor dan lain sebagainya, selamat pagi. Ingat ini hari Senin ya. Oke, teman-teman Pradua, seperti biasa ya, di sepeda kita akan membahas mengenai fakta unik dan menarik yang nanti akan kita bahas selama beberapa jam ke depan ya, hingga nanti ke pukul 9 pagi. Jadi persiapkan diri kamu ya, yang masih bobo ya, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Saatnya kita ada daya jalan sepeda. Selamat pagi teman Pradua. So, stay tune terus ya di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye iki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Batu tuh aleona.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Selamat pagi teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini sebelum memulai aktivitas, pastinya kita awali dulu hari ini dengan senyuman ya. Ada juga nih yang sarapan nih. Ada juga yang kayak aku gak biasa sarapan gitu. Tapi ada juga yang wah, sarapan itu penting. Nah, dalam dunia kesehatan sarapan itu penting ya teman-teman. Jadi jangan pernah skip sarapan supaya kamu bisa menjalani hari dengan lebih baik. Sarapan idealnya sebaiknya menyumbang sekitar 20% hingga 25% dari total kebutuhan kalori kebutuhan kamu. Fokus porsi pada porsi 300 sampai 500 kalori dengan gizi seimbang, di mana ada karbohidrat kompleks, protein sekitar 35 gram dan serat supaya kamu kenyang lebih lama dan juga tetap fokus.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pagi teman Pradua, yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Nah, memilih sarapan atau menu sesuai dengan tujuan kalori kamu itu juga penting nih ya. Kalau misalnya kamu dalam rangka menurunkan berat badan atau defisit kalori, targetnya 300 sampai 350 kalori ya. Nah, jadi pada saat sarapan utamakan protein tinggi kayak misalnya telur, dada ayam atau Greek yogurt tanpa pemanis dipadukan dengan sayuran atau buah. Kayak misalnya nih, teman-teman bisa bikin kayak 2 butir telur rebus ataupun orak-arik ditambah 1 lembar roti gandum plus potongan tomat dan juga timun. Atau misalnya bikin smoothie bowl nih, ada oatmeal ya 4 sendok makan dicampur susu rendah lemak, 1 buah pisang dan 5 buah strawberry.